0: yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat, ini sangat membantu. Dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Judi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua terpaut berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, burung letus. Itu lagi, sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa, kurang doa kali kita ya.
7: Ada menanggap bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Aman itu gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana

0: yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga. Karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
0: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
0: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526

0: Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
1: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai

0: tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini.

Untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya, sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar SH.M.Hum MCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari, Mars dari SCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di umur ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, nuansa pagi jelang siang Anda kita sendiri pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini dalam segala aktivitas-aktivitas juga yang terus Anda lakukan ya, segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik ya, dan apapun yang juga sudah menjadi bagian dari tugas-tugas Anda juga tetap dilaksanakan dengan baik. Yang pastinya tuh semangat, senyum, syukur ya, itu yang patut untuk selalu kita lakukan di setiap aktivitas-aktivitas yang boleh menjadi bagian penting untuk kita di hari ini, sehingga segala sesuatu yang kita inginkan itu juga bisa datang dengan sendirinya. Iya, pendengar, pengembangan riset material flam atau Rotterdam berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ini menghadapi sejumlah tantangan. Nah, salah satu yang menjadi tantangan itu adalah ketersediaan anonim atau prosop dan juga yang tidak tersedia di Indonesia, dan tantangan

Sumatera Selatan untuk memadamkan lahota. Adapun jenis zat yang digunakan dari menggunakan bahan utama untuk mencegah, nah, kalau disemprot maka zat tersebut bisa mencegah dan juga memadamkan api. Jadi antara api dan 02 itu akan terpisah. Nah, lantas Presiden Prabowo juga minta agar BRIN dan pihak terkait melakukan penelitian dan juga memproduksi dalam skala yang besar. Itu informasinya untuk Anda, dan pastinya kami juga punya informasi lainnya dan kebersamaan kami di Lintas Manokwari pagi nanti menemani Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby. I don't want no cap.
2: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
3: Loh, biarin. Kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
2: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
3: Udah. Santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
2: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
4: Aduh.
2: Hei, iya toh mas. Plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio. Ya, pendengar di manapun Anda, terima kasih untuk tetap mendengar kami di program Satu dengan teman-teman pilihan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di nuansa pagi, jelang siang Anda, dan juga kebersamaan kami menemani Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, di nuansa siang ini. Dan pastinya kami berharap di setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 akan terus memberikan informasi, hiburan di ruang dengar Anda di setiap program-program siaran kami untuk Anda yang pastinya tetap semangat untuk melakukan aktivitas Anda di hari ini ya, di lembaran ke-7 dalam setiap aktivitas Anda apapun itu yang menjadi bagian dari segala tugas tanggung jawab yang Anda punya. Semoga semua boleh tetap dilalui hari ini dengan baik, dan kami juga berharap Anda menjadi orang-orang yang sukses dalam setiap aktivitas yang terus boleh dikerjakan. Ini dari Merdeka 68 Manokwari, kami kru Lintas Manokwari Pagi, kami pamit dari ruang dengar Anda.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur,

waktu ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar di manapun Anda berada, pukul 11.18 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih menemani suasana aktivitas siang Anda. Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat berpajak untuk Anda di siang hari ini yang bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Lintas Manokwari siang untuk edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari siang hingga sore nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Kerhamar SH MHum MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah

0: sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindau, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya,

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aduh. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut.

0: Dom, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar.
2: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang ini. Saatnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatetzik, dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Dukić dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaric, menyebut

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun, kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah menguasai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes. I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakannya bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan Dedan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakh ya, Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PP Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas, pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi, dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series EA 2024 Fall, dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games.

nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustoto, terus mengendara untuk Indonesia, dan salam olahraga.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani Anda kembali ya dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk melengkapi suasana aktivitas Anda. Selamat siang, selamat berapa aja untuk Anda di siang hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan

Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Paci, gue lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Maci. Cepat, Ti.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum M.M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Dengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih terus menemani suasana aktivitas siang Anda. Terima kasih pendengar masih tetap bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna

0: kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.
2: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur dan kami informasikan ke ruang dengar Anda nanti di pukul 15. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Fak-Fak mengikuti dinamika 15. Dan pendengar, bayangkan ya sebuah masa ketika manusia belum mengenal internet, telepon pintar, bahkan televisi, tetapi sudah bermimpi mengirim pesan menembus jarak tanpa kabel. Dari rasa penasaran itulah perjalanan panjang radio dimulai hingga akhirnya suara dapat melayang melalui gelombang dan sampai ke telinga manusia. Cerita radio tidak langsung dimulai dengan musik dan penyiar seperti yang kita kenal sekarang ya. Sebelum suara manusia mengudara, gelombang radio dimanfaatkan untuk mengirim pesan dalam bentuk kode Morse, terutama untuk komunikasi jarak jauh. Nah, nama James Maxwell, Heinrich Hertz, dan Guglielmo Marconi menjadi bagian penting dalam cerita tersebut. Maxwell memperkenalkan teori gelombang elektromagnet, Hertz membuktikannya, sementara Marconi mengembangkan pemanfaatannya untuk komunikasi tanpa kabel. Dunia pelayaran menjadi salah satu tempat radio menunjukkan kehebatannya, dan kapal dapat mengirim dan juga menerima pesan dari jarak jauh. Bahkan radio menjadi sarana penting untuk menyampaikan tanda bahaya ketika terjadi keadaan darurat. Nah, pendengar, lama-kelamaan radio tidak hanya sekedar menjadi pengantar pesan. Teknologi AM dan kemudian FM membuat radio berubah menjadi teman masyarakat untuk mendengarkan berita, musik, cerita, informasi, hingga hiburan yang saat ini Anda mendengarkan di RRI Pro 1 Manokwari bersama saya Angel Wibowo. Ya, ketika televisi muncul, radio sempat dianggap akan kehilangan tempatnya ya, namun radio tetap justru membuktikan bahwa ia tidak mudah menyerah dan terus mencari cara untuk tetap didengarkan. Internet juga kemudian membuka babak baru dalam kehidupan radio, dan kini suara yang dahulu hanya menjangkau wilayah tertentu dapat mengalir melalui streaming dan didengarkan dari mana saja melalui perangkat digital. Akhirnya, bukan radio juga bukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dengar setiap program satu di manapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Prosatu Fak-Fak mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita, Nur Widayanti Samuel Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, RRI Fak-Fak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjak sana. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak, Nur Widayati Samaun Dahlan, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widayati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor Kelurahan Fak-Fak Utara. Menurutnya rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya, seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
2: Sampah di Kabupaten Fak-Fak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang, sayang sekali itu dibuang. Karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori, lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
1: Ia menambahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali. Sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Widayati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilahan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, segenap angkasawan dan angkasawati LPPR RI Fak-Fak dan ibu-ibu Dharma Wanita melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 tempat yang berbeda. Laporan Januardi.
3: Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun PUT KD81 Radio Republik Indonesia RRI yang jatuh pada 11 September 2006, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Fakfak melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa anjing sanak ke 3 lokasi di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Fakfak memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Dalam kegiatan itu, rombongan LPP RRI Fakfak bersama ibu-ibu dan wanita menyerahkan sejumlah paket sembako kepada masing-masing lokasi yang dikunjungi. 3 lokasi yang menjadi tujuan anjing sana yakni Asrama Putri Marsudirini, Asrama Kampus Sekolah Tinggi Teologi STTGP Papua, serta Pondok Pesantren Hidayatullah Fakfak. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni asrama dan santri. Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun kebersamaan dengan generasi muda. Menurutnya, keberadaan para pelajar dan penghuni asrama merupakan bagian penting dari masa depan daerah dan bangsa.
4: Kehadiran kami di sini dalam kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang di mana kita berbagi mewujud

0: Semoga semua menginap di tenda yang sudah disediakan. Dan untuk sementara karena hujan semalam ada satu tenda yang roboh, sehingga mereka dialihkan ke dalam ruangan.
1: Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan positif yang terus dikembangkan serta mampu meningkatkan minat siswa untuk aktif dalam pramuka. Meski sempat terkendala hujan yang menyebabkan satu tenda roboh dan peserta harus dialihkan ke dalam ruangan, kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ia juga berharap semakin banyak siswa yang tertarik ambil bagian dalam kegiatan ini karena pramuka sangat baik untuk membentuk karakter peduli pada sesama, tangkas dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak memperkuat pembinaan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar melalui pelantikan pengurus polisi keamanan sekolah PKS periode 2026-2027 di Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Satlantas Polres Fakfak dan pihak sekolah sebagai langkah membangun kerjasama berkelanjutan dalam memberikan edukasi mengenai keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas kepada siswa. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo mengatakan PKS memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya, anggota PKS tidak hanya menjadi bagian dari organisasi sekolah, tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi siswa lainnya sekaligus membantu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Melalui MOU tersebut, Satlantas Polres Fakfak dan Man Fakfak diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan dan penandatanganan kerjasama, tetapi melanjutkannya dengan berbagai kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Kasat Lantas juga mengajak guru, orang tua, dan masyarakat ikut memberikan teladan dalam mematuhi aturan lalu lintas, karena pembentukan budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan

0: Buah pihak.
1: Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik. Disnaker Trans mengingatkan pencakar pentingnya memiliki keterampilan atau skill serta sertifikat sebagai bekal mengikuti proses rekrutmen.

pekerja-pekerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus

0: persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi. Oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
1: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Pemage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
2: Kesadaran menggunakan helm saat berkendara masih menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak setelah puluhan kendaraan terjaring razia di depan area pelabuhan Fakfak. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu M. R. Prabowo mengatakan masih banyak pengendara yang ditemukan tidak menggunakan helm saat melintas pada malam hari. Selain pelanggaran helm, petugas juga menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau brong. Menurut Prabowo, penertiban tersebut lebih diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keselamatan daripada sekedar memberikan sanksi. Penggunaan helm secara benar dinilai sangat penting karena dapat mengurangi risiko fatal ketika

Mendengar di manapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta ya di pukul 4.15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur untuk mengikuti 100% Indonesia. Selamat sore dan pendengar tetap setia bersama kami untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: kita berempat. Bikin-bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu. Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
1: Kok lapar?
2: Pokoknya apa ini enggak setuju sama lapar?
1: Kok lapar?
3: Makan dulu
0: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
2: Oh, jadi harus dikasih makan disogok dulu pakai makanan ya.
1: Oh, baru itu.
0: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung Indet ya saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
0: Boy band.
4: Gimana kalau
0: pakai
4: boy band?
0: Ya, boy band enggak pakai
4: S. Boy band. Muka lu enggak cocok.
1: Oke.
0: Masih di
4: rumor-rumor aja
0: masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
2: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
0: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
2: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
0: Iya.
1: Tapi bukan singkatan itu.
0: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo kita. Kita bikin nama apa ya?
2: Humor Solo.
0: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo.
4: Sama dulu juga. Saya ngusulin tempe bacem metal gitu.
3: Gak enak kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
1: Oke. Okay.
0: Coba kalau grup band dewa gitu.
1: Terus tempe bacem metal. Nah, kebanyakan ya.
3: Tempe bacem metal. Tempe
2: kan? Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
0: Enak akhirnya ketolak.
2: Terus?
0: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
4: Nasi kotak.
2: Serius? Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
2: Back to basic. Kok gampang ya nyundang-nyundang kamu gampang?
1: Jadi enak ya ngundang sampai nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
2: Oh, oke.
1: Baik.
2: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
0: 97. Awal kali
2: masuk TV.
0: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, VHS bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
3: Ngelamar tuh.
1: Oh, serius?
2: Oke. Seniat itu ternyata ya.
0: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah.

0: kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun.
1: Oh, cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
0: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jangan dicontoh mendengar ya.
1: Iya.
3: Kan juga cuti dulu.
2: Apa tuh?
3: Sampai sekarang ya?
0: Dondet sekarang.
3: Cuti dondet nih.
2: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
2: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO nggak sih jatuhnya?
3: Cuti Mas, bukan DO. Cuti.
2: Oh, cuti.
3: Tolong dibedain.
2: Lebih terhormat cuti.
0: Dibedain Iksan. Jadi dondet itu. Cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum.
1: Oh,
0: sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya ya udah lansia, jadi udah
0: sama umur dosennya udah tuaan dia.
2: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
3: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
2: Luar
1: jadi
2: biasa.
1: Anak SMP.
0: Luar lebih biasa. Dong.
3: Hah? Lebih. Ya iya, makanya lebih. 15 lebih. Lebihnya 10 apa enggak tahu.
0: Ya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
0: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
0: 11 Maret.
3: TK enggak lulus ya?
0: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
3: TK lulus. Enak aja.
2: TK lulus.
0: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Oh.
3: Enggak cuti.
0: Enggak

0: Iya, ramai banget ya. Personil ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
0: empat.
1: Yang datang tiga, tapi berasa kayak 15 orang kan.
2: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Oh, nah, sih.
3: Benar-benar.
0: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini, yang ini, yang ini ya. Biasanya ada gitu. Ya. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya, nggak tahu.
2: Ya.
0: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
2: 2022. Ya? 2022.
1: Oke.
2: Okay. 2025.
1: Oke. Okay.
2: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
2: Saya bacanya salah.
0: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
2: Okay. Jadi
0: okay. Abang Isan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam ya
3: Bu Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, okay, silakan ya, Bu Farida.
0: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Matohi, di Gedung Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
3: Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
0: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
3: Iya, betul.
0: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekali di
0: udara.
3: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk RRI.

0: suara tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert lagi? Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Apakah ada sepertinya yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: anak tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana

0: bagaimana perkembangan musik di era teknologi sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak, kan seperti okay. itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan banyak persoalan, mendingan kalau persoalan itu yang sehat, coba banyak persoalan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persoalan cepat tetap sehat seperti hanya persoalan di bidang olahraga itu mungkin okay. yang saya tanyakan sebelumnya okay. saya kirim salam buat Ibu Farida yang baru saja
1: di
0: Palu, bukan kalau untuk di Jawa Barat pun tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya,
2: salam
0: terima
2: juga.
0: Kasih para bintang tamu mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
0: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
4: Halo
1: Novia.
4: Halo. Ya, halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ya, kenapa ada ketawak?
1: Ini ada Novi ala tadi barusan.
3: Novi ya.
1: Enggak dengar ya Mbak Novi ya?
2: Novi pasti lahirnya September ya.
5: November.
2: Oh, November ya.
3: Namanya Novi ya.
1: Gimana Novi, silakan. Novi?
4: Gimana kabar semuanya?
2: Alhamdulillah baik.
4: Iya. Baik sound.
3: Iya, halo Novi ya. Gimana Novia mau tanya?
4: Kamu menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
2: Makasih.
3: Mas Iksan.
2: Bukan saya. Mas Iksan. Saya gak denger sih.
4: Ya Teteli juga dan.
1: Terima kasih.
2: Iya salah.
3: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
4: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
3: Oh.
4: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke.
3: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
4: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
3: Iya.
4: Pada ngelucu gitu.
3: Iya.
2: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
3: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
3: band
1: gitu ya.
3: Humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
4: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
3: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
4: Ada kirim salam ya Kak.
3: Boleh,
1: silakan.
4: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
4: Oke, buat
1: Novia.
4: Iya buat tim lo sukses.
1: Amin.
2: Makasih.
4: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
3: Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
4: Tolong dinyanyikan live.
3: Oke, di challenge ya. Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
4: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
3: Sama-sama Novia, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Novia.
3: Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi
3: di Padang.
1: Halo Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo. Angkel Gazi gimana? Juga. Kabar sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Bangsanya sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja, Angkel Gazi. Kalau nggak salah.
6: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
3: Oke.
1: Oke.
3: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
6: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
2: Tanya nomor sepatu aja Pak.
6: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja katanya sepatu, Uncle.
2: Nomor sepatu enggak apa-apa nih.
3: Bebas, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
6: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
1: Asik.
2: Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak.
3: Nomor rekening. Gimana Kak Gazi?
6: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus Tim Lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Okay. Itu aja ya.
6: Boleh salam-salam Bang Ican?
1: Boleh, silakan.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kota Tubuh Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Ican, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
3: Amin.
6: Semuanya.
3: Terima kasih.
6: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81. Semoga jaya terus di udara.
3: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
1: Bang
6: Selin. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Antong
1: Yezi ya. Nah. Kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
3: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
3: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
2: Iya.
3: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah...
2: 20 hampir 30 tahun.
3: Hampir 39
2: tahun. Kemarin kita 29. 29.
3: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya, 29 tahun bersama.
2: Iya.
3: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
2: Sampai sekarang.
3: Oh, sampai sekarang.
5: Heeh. Tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
5: Ada yang naik rental aja, Dok.
1: Oh.
5: Jangan. Kita naik mobil, dan ini kan genap ganjil.
1: Oh.
5: Ntar lewat pinggir-pinggir.
2: Ah, repot. Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
3: Oh, terus?
2: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater.
3: Oh,
2: nggak bisa disater. Akhirnya,
5: akhirnya.
2: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
5: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
3: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
5: Sini ada yang sana.
1: Oh, oh.
5: Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
2: Bahkan live tik live clap ini nggak boleh disebutin. Live
3: nggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
2: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
3: Oh, maksudnya?
5: Ini nih satu.
1: Satu nih.
5: Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
3: lemot kok nyadar loh.
5: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
3: Yakin apa?
5: Yakin apa?
3: Kalau saya lemot.
1: Oke.
5: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
3: Ya Allah.
5: Kalau komen dikik gitu.
3: Jadi ya udah biarin aja dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
5: Sampai dia komen, aku masukin dong. Tak guys, bukain guys.
3: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
3: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
2: Tetap ada
3: bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
2: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
3: Tapi sejam ya.
5: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
3: Nah terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
2: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
3: terus selanjutnya pertanyaan apa berikutnya tuh? Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
3: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ntar aku mau coba deh ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang.
2: Uis.
3: Gitu, gimana?
5: Oh, kita udah coba sering.
2: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Malum ya.
1: Yang ditanya om-om.
3: Aku kebetulan milenial.
5: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
2: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
3: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
5: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
3: Artinya? Ya tuh maksudnya kan
1: Genji.
3: Setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kan, kelahiran
3: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak lu?
5: Saya kira kita 30 tahun loh mas.
2: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
3: Aduh.
5: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD SMP.
3: Ya bisa jadi masuknya sekarang mereka.
5: Oh, berarti saya enggak salah dong.
3: Enggak salah.
1: Iya benar.
3: Era umurnya tuh
2: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
2: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
3: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
3: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo-nya Gen Z.
3: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya. Baby boomer ketiga. Enggak tahu
5: mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
5: Tadi pertanyaannya apa sih?
3: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
2: selalu
3: genre musik kalian?
2: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
3: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh?
2: Beda, kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
3: Kenapa?
2: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
3: Kenapa gitu?
2: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain. Itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja kalau karakterku
3: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
2: Iya.
3: Nah gitu, jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
7: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
5: Suaranya siapa?
3: Itu Iwan Fals
2: ya.
3: Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
5: Bukan,
3: siapa ayo barusan?
5: Coba lagi
2: disuruh coba. Gak bisa diulangin. Enggak bisa diulangin.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
3: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
2: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
3: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
2: Udah ada di semua digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
3: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
5: Tanya ini.
3: Katanya gengsi.
5: Tanya Dodot. Ngerti?
2: Tanya.
5: Belum. Belum denger juga saya.
3: Nah, ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
5: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
2: Enggak gitu.
3: Enggak.
5: Gimana sih
2: nanti? Pinggir jurang itu istilah kalau
3: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
2: Kritis, tema kritis.
3: Oh.
2: Gitu.
3: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Nyanyiin dong.
1: Nanti dulu. Oke, kalau gitu kita break sebentar
3: kita
1: aja break ya.
3: Kita break aja dulu.
5: Mumpung live ini, mumpung live.
3: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
3: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak
1: nanti. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: jangan.
5: Jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break.
3: Gimana
1: dong? Kita capek ngelayanin ya.
3: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo. Silakan bergabung 08117972
3: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: lip-sync dikit.
1: Pura-pura cinta.
0: Santarere.
1: Waduh. Mas Persen Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Timo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15
2: 20
0: 20 ditawar ya? Lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Apa sih? Ada yang ngambil satu.
0: Ada
1: yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu hitung kucing di gedung RR. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama tim lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, iya. Aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku coba-coba aku yang kita.
0: Dia emosi.
1: Emosi ya.
0: Oke, gimana
1: lagunya?
2: Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya? Coba.
2: Cepat pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Orang

0: Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
2: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Tenanan.
2: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke Sabang.
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Gede itu.
1: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya
2: kali
0: ya. Nih ekspresinya udah mulai ngeselin. Nah,
1: udah.
0: Kita sampai aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Iya. Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Wah, belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi Tenanan
2: ini. Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
2: Udah kan. Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
0: Ada apa?
2: Di Sabang gitu, ada di Bali.
0: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh, ya amin. Amin.
2: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
1: Bang Benijo.
3: Assalamualaikum.

0: ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi ini kok
1: diborong semua ya.
2: Aku aja nggak tahu loh pak.
0: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke baik silakan. Pak Nijo mau nanya apa nih?
0: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
1: Yeah.
0: Itu kan ada lagu itu bakso lato itu. Bakso lato. Burung kakak tua baru judul lagu susu itu yang menciptakan siapa sih Tim Lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
3: Oke. Ada lagi pertanyaannya.
0: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, agar tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
0: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
0: Yang menyiari Pro Satu Nado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, mungkin di Toli Ijak Bone dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
3: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya,
3: Minahasa Selatan.
1: Halo.
4: Selamat sore 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
4: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
3: Bukan main. Tadi juga Bung Benny Jo dari Manado ya. Kalau sama
4: Bung
3: ya.
4: Bung Benny itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
3: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
3: Lebih dekat ya.
4: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
3: betul karena orang mau taunya cuma satu
4: karena
3: tempat
4: kita,
3: ya
4: kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya kabupaten kota di seluruh Indonesia kan di 38 provinsi jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana begitu kan
3: betul Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
3: Timlo.
4: Apa ini basket ya toh? sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
3: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
4: saya
1: dancer.
4: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
2: Kita Noah, Pak.
3: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
4: Gitu loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari Tim Lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
3: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
4: banyak
2: menghibur.
4: Yang galau. Keadaan ekonomi.
3: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari Tim Lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah memasuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
2: Single.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu? Ada versi lain gitu, kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop apa itu? Lagu-lagu pop gitu kan?
3: Ballad gitu
4: jadi
3: ya.
4: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
3: Oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
3: Siap. Terima kasih.
1: Bung Cliff. Thank you.
3: Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
3: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
5: Sehat buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
3: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
5: Alhamdulillah.
3: Rahma, di studio kita ada Tim Lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
5: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
3: Oh, di rendang daging katanya diparodikan bisa enggak rendang daging?
2: Rendang daging.
3: Ini challenge ya jatuhnya ya.
2: Ya
3: udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya.

0: Ya. Yeah. Oke, okay, ada lagi?
1: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
2: Gimana kedua, gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
1: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
2: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
1: Ya, betul. Antusiasnya gimana yang
2: banyak? Oke.
1: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
1: Iya.
3: Bobby.
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
2: Oke. Okay. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, okay. dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
1: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
3: Iya.
2: Oke.
1: Bobby Mesa. Yang di game challenge-nya Ma meminta ini parodikan lagu dari
2: Rendang tadi ya.
0: Hah?
2: Dari lagu aku.
0: Yang mana?
2: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
0: lagu bunga. Lagu bunga.
2: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Oke. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma ya.
2: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: Aku sama ikan tuh pernah collab ya padahal.
0: Oh iya boleh, silakan. Salam.
3: Oh masih ada. Kirain enggak habis.
1: Ibu Farida.
2: Di Palu.
1: Di Denpasar. Buat RI Padang, Ibu Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat

0: Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Ya. Oke, terus juga nih. Kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa? Jaga kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Kita nggak pernah kompak, selalu
0: ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah. Bukan tapi dijadiin masalah. Masalah aja.
0: Bener, jadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada terus pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
2: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Mas.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: terjadi? Tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Dan termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu. Baca di Google kan. Wah ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung untuk jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, terus
0: rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
2: Nggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
2: Karena itu kan lagu mau yang balon gue tuh kan nggak lucu sebenarnya.
3: Nggak lucu.
2: Emang gimana lagu kakak tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
3: Lah iya.
2: Jadi gini.
4: Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
2: Loh, yang kan, sama nggak ada lucunya kan?
1: Kan adanya beda.
2: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan
1: gimana. Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
2: Cuman karena dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu. Ala-ala Batak
2: gitu ya.
1: Enggak. Ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma.
0: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu kok burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
0: Okay.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya. Gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Kreatif ya.
3: Kecuali download ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar. Oke.
0: Karena gak pernah
1: benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan. Nanti ada sekitar

0: 15 menit lagi lah kita untuk
1: jangan dong.
0: Gimana dong?
2: Masih betah.
3: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh loh kita.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
0: Oh, gitu.
4: Jadi kita enggak
3: bisa enggak tambahin durasi bisa enggak?
2: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 4 lagi. Mulainya.
2: Sampai jam 9
0: lagi. Oh iya, mulainya. Oh iya. Ayo udah, kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Long.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia
1: masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang baby boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalo
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi tim lo, iya, tim gue.
1: Nah, iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band tim lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada aja.
2: Memang saya lihat.
1: Ada.
2: Memang saya lihat ada aja.
1: Luar biasa.
3: Sini, sendiri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari tim lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu
1: diri. Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Oke.
2: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang mellow-mellow gitu.
2: Yang bukan tim lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Mellow. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh.
2: Ini
4: boleh kan? Apa aja boleh, tapi karakternya beda sama tim lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak tahu. Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, enggak tahu.
1: Aduh, pulang gue. Bubar aja kita ya.
4: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
5: Awalnya dulu. Siapa nih?
4: Awan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
4: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
4: Ternyata rumahnya tetanggamu.
5: Iwan Fals, Pak.
4: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
5: Panje.
4: Kok kamu nyuruh
2: doang?
4: Apa?
2: Gak bisa nyanyinya ya?
4: Gak nyanyi. Baby Romeo. Ku panggil namamu, enggak tahu. Ku panggil kakekmu, enggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Apa alamat ini penipu?
5: Inul Daratista.
4: Yang nyanyi aku susah.
1: Luar biasa.
2: Bagi
1: tugas ya,
2: tadi
1: pakai kesepirannya nangis gitu ya.
2: Allahu Akbar.
4: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
2: Gak ada suaranya. Eh tapi ada sebenarnya suaranya.
4: Ada
2: suaranya.
4: Gimana? Mau
5: beli.
4: Beli bu.
1: Kita gak ada yang tau.
2: Ya tapi cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limbat tuh erang apa karena kepenak. Tegal ya.
1: Luar biasa.
2: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil ya.
2: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gak, mereka
2: terlalu
1: ya.
2: Mudah
5: apalagi suruh makan ya. Rasa challenge langsung habis. Gak ada challenge makan.
2: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
5: Enggak apa-apa promoin di
2: sini. Nanti aja udah.
5: Emang dimarin ya gak boleh promoin.
1: Aduh tolong.
5: Nah, ini salah aja.
2: Jangan sate marang kita Isan. Coba masuk gitu.
1: Depannya S.
2: Oke, depannya N. Ya langsung gitu.
5: Mertikate.
2: Sate.
1: Sate. Oh, sate.
2: Sate. Zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
2: Ini kita ada WhatsApp-nya.
1: Betul banget, dari 021-78-28 sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Penampilan favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
5: Waduh, bener itu.
1: Bener.
5: Ada
2: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate?
1: Katanya susah milihnya ya.
2: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah,
2: udahlah. Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah gak deh.
1: Udah,
4: pernah kita disatuin di TV. Tiga
5: acara gitu ya. Acaranya tip juga. Malah disebut.
1: Udah ditip juga.
2: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya.
4: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oke.
1: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
2: Tadinda.
3: Tadinda.
1: Oh, iya.
3: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
3: Teli, Iksan Teli.
2: Iya, Teteh Dinda.
1: Dinda
2: Teteh.
1: Ketawa tuh.
3: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Bu Dinda. Di manakah kau berada?
1: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
5: Salah.
3: Pokoknya apapun jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi. Pernah denger lagu dari ya
5: pernah kita
3: lagi
5: pernah
3: manggung tapi dia nyanyi.
5: Gimana?
3: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
5: Oh, siapa?
3: Bengawan Solo riwayat
5: iya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi
3: di televisi nasional dulu.
5: Ya,
3: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
2: Aku nggak nyambung lagu.

0: lo nya ketinggalan.
1: Oh ya lo.
2: Bengawan Solo, lo riwayatmu ini
0: nya ketinggalan.
2: Ni sedari dulu jadinya
0: ketinggalan.
2: Di per

0: zaman dulu tuh.
1: Ah, ya udahlah ya.
0: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
2: Enggak ada.
1: Oke.
2: Karena apa?
0: Enggak tahu, kamu
3: ngerasa diam aja.
0: Ya udah.
3: Mending diam deh.
0: Diam aja udah. Daripada malu-maluin di sini.
1: Aduh, benar-benar ini enggak ada, enggak selesai-selesai ya kalau
2: ada ini. Bisa 7 malam sih.
1: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lah.
2: Amin. Makin
1: banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
0: Band humor.
1: Humor. Oke, cuma ada satu ya.
2: Bisa.
1: Band humor. Oke.
0: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin senyuman bisa, bisa pernah terima
1: serba bisa, serba
0: bisa,
1: luar biasa. Wah,
0: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
0: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
0: Ya,
1: sudah habis.
0: Bukan waktu emang. Mungkin kapok deh. Ah, nggak asik lah, tambahin dong.
2: Nggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser? Nggak bisa.
0: Tambahin sejam.
1: Tambahin sejam. Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
2: Sebenarnya
1: ini
2: kita ini siaran udah 1,5 jam abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari
0: tim lo.
1: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
2: genap.
1: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya, bersama dengan band legendaris.
2: Band humor legendaris.
1: Betul banget. Ada Timo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya
1: Timo? Ah iya boleh.
2: Biar di follow-follow mungkin
1: terakhir
2: sama pendengar-pendengar kita.
0: At Wawan Timlo. Terus kalau Timlonya Timlo at Timlo Band. Sambung semua, kecil semua.
2: Timlo Band ya. Oke.
0: Timlo Band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
2: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu.
3: Medsos itu apa?
0: Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
2: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
3: Medsos itu kan media sosial. Saya karena enggak, HP saya belum support. Berarti belum tapsi. Jadi belum bisa buat.
2: Udah. Terima kasih banyak Pak.
1: Oke. Okay.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menoreh

buku pertama di dunia, buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Lintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

stiker dinding, atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk
1: seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia.

Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertumbuh di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan Murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena Murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Bu, soto ayam ini nggak satu mangkok lagi ya.
1: Mantep, bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi nggak enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama. Terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menarik.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan,

begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

حيا على الفلاح.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri ngasih rangkaian lagu-lagu islami dan saat ini sudah pukul 18.27 menit waktu Indonesia Timur. Yang bertugas menemani Anda di depan 3 atau di lintas malam hingga nanti di pengunjung acara di pukul 24 waktu Indonesia Timur, saya Leman Sura bersama Joshua Makalo menemani aktivitas Anda.

Dengan manapun berada, 18 pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Informasi terupdate untuk Anda dari rri.co.id. Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, pembukaan ini dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Vulkanik Advisory Center menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya pada pukul 00. Itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot. Pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Dudi mengatakan penutupan sementara berakhir pada Senin 7 September 2026 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan pemerintah, kemudian menerbitkan notice to airmen kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo My Indo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Kami sudah meminta para operator penerbangan untuk memastikan pesawat-pesawat yang akan digunakan benar-benar bersih dan aman. Pemeriksaan juga dilakukan oleh Inspektur Otoritas Bandara sebelum pesawat diizinkan untuk beroperasi. Dudi meminta penumpang bersabar karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan. Dan saat ini sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian nantinya akan diperiksa sebelum kembali untuk diterbangkan.

Pendengar Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma telah melangsungkan sebanyak 14 penerbangan pesawat sejak kembali dibuka pada hari ini Selasa 8 September 2026. Total penumpang yang bisa diangkut sebanyak 804 penumpang dari berbagai maskapai. Maskapai Citilink misalnya membuka 4 penerbangan, sedangkan Batik Air 2 penerbangan, Flyjaya melayani 3 penerbangan, Travira 2 penerbangan, dan Rimbun Air 1 penerbangan. Di sisi lain, 4 penerbangan sudah berhasil mendarat di Bandara Halim. Total penumpang yang dapat diangkat tercatat sebanyak 222 orang. Hal ini disampaikan oleh Assistant Manager of Airside Operation and Landside Service PT Angkasa Pura Indonesia, Al Yuda Heru, pada hari ini. Menurutnya, pada hari pembukaan kembali ditargetkan ada 28 penerbangan yang dapat berlangsung sesuai schedule. Hanya saja saat ini ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, akibatnya penumpang pesawat harus digabungkan dengan penerbangan lain. Karena penumpang sedikit, penerbangannya juga dibatalkan, maka digabungkan dengan penerbangan selanjutnya dengan tujuan yang sama. Al Yuda juga menambahkan, saat ini Bandara Halim Perdana Kusuma masih dalam masa transisi, sehingga dibutuhkan waktu agar penerbangan kembali berjalan normal. Namun demikian, pihak Bandara Halim Perdana Kusuma berharap bencana segera berlalu, sehingga penerbangan dari bandara tersebut bisa kembali berjalan normal. Ini masih masa transisi, tetap kami berharap mudah-mudahan bencana ini cepat selesai. Harapannya kalau kondisi membaik, layanan penerbangan ke depan juga bisa semakin membaik.

0: Selamat malam mendengar Radio Republik Indonesia Manokwari dengan warta berita daerah selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah memperkuat pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara ASN, sekaligus memastikan setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal tersebut disampaikan Dominggus saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat Senin 7 September 2026. Dominggus menilai kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga bagaimana setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Menurutnya, sistem absensi harus diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari evaluasi kehadiran dan pertanggungjawaban ASN dalam melaksanakan pekerjaan. Ia juga meminta pimpinan OPD tidak sekedar menuntut pegawai hadir di kantor, tetapi harus mampu mendistribusikan pekerjaan secara proporsional kepada seluruh ASN mulai dari pejabat hingga staf. Pembagian tugas yang jelas dinilai penting agar tidak ada pegawai yang merasa tidak memiliki pekerjaan maupun tanggung jawab dalam organisasi.
1: Ya, disiplin tetap kita tingkatkan ya. Absensi-absensi di tiap OPD tetap berjalan. Absen masuk sampai dengan pulang, karena ini menjadi pertanggung jawaban kita ketika staf yang merasa dirugikan karena mungkin tunjangannya tidak dibayar penuh atau tidak dibayar separuh dan sebagainya, PPC dan sebagainya, ya ini kita bertanggung jawabkan. Kalau tidak dibuktikan absensi, maka ya, pada akhirnya juga kita diproses secara hukum, ya, karena kita melakukan hal-hal yang menyalahi aturan dan ketentuan dalam hal absen masuk dan pulang kantor, ya, menjadi perhatian kita semua.
0: Dominggus menegaskan pimpinan OPD memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Manajemen pekerjaan yang tidak berjalan baik dapat berdampak terhadap motivasi dan kedisiplinan pegawai. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah membangun sistem kerja yang terukur, memberikan tugas sesuai fungsi masing-masing, serta memastikan seluruh ASN berkontribusi terhadap pencapaian program pemerintah Provinsi Papua Barat. Dominggus berharap penguatan disiplin dan pembagian tugas tersebut dapat meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus mendukung kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Kabupaten Manokwari dinilai siap mendukung pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari jenjang prasekolah. Program tersebut mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, Eni Kuswanti, mengatakan kesiapan PAUD tidak hanya ditunjukkan melalui keberadaan satuan pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran. Guru PAUD terus didorong meningkatkan kompetensi agar anak usia 5 hingga 6 tahun memiliki kemandirian dan kepercayaan diri sebelum memasuki sekolah dasar.
2: Alhamdulillah, kalau untuk Kabupaten Manokwari sendiri ya, insya Allah setiap satuan pendidikan ini sudah siap. Artinya bahwa setiap satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Manokwari itu sudah siap untuk menjalankan atau melaksanakan program wajib belajar 13 tahun. Nah, kan dimulai dari usia prasekolah ya, itu 5-6 tahun. Nah, itu di PAUD 1 tahun, kemudian di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun.
0: Ia menambahkan peningkatan kapasitas guru dilakukan melalui berbagai workshop, sementara sejumlah pendidik juga meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL maupun secara mandiri. Eni berharap kesiapan tenaga pendidik tersebut dapat memastikan seluruh anak usia PAUD memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki bekal yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari kembali membuka audisi Bintang Radio 2026 sebagai wadah bagi generasi muda Papua Barat untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang olah vokal. Pada Senin 7 September 2026, bertempat di Studio Multipurpose RRI Manokwari. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam memberikan ruang kepada generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan bernyanyi, sekaligus menjaring talenta terbaik yang nantinya dapat mewakili Papua Barat pada tahapan kompetisi berikutnya. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari mengatakan, Bintang Radio memiliki sejarah panjang dalam perjalanan musik dan penyiaran di Indonesia. Sejak tahun 1950-an, ajang tersebut telah melahirkan banyak penyanyi berbakat yang kemudian berkiprah di industri musik tanah air. Ia menambahkan pelaksanaan Bintang Radio merupakan bentuk komitmen RRI untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua Barat, agar dapat berkompetisi dan mengembangkan kemampuan vokalnya. Menurutnya, para peserta harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan potensi yang dimiliki.
3: Banyak melahirkan penyanyi-penyanyi hebat di eranya sejak tahun 50-an. Untuk itu, Radio Republik Indonesia terus mendorong potensi-potensi generasi muda melalui olah vokal dalam Bintang Radio, dan ini menjadi suatu komitmen lembaga penyiaran publik untuk terus mendorong generasi muda dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote untuk berkompetisi dalam olah vokal. Dan saya harapkan kepada adik-adik sekalian, mari kita tunjukkan yang terbaik dalam bidang olah vokal, ya, agar supaya Anda bisa mewakili Provinsi Papua Barat.
0: Hasil audisi selanjutnya akan melalui proses seleksi untuk menentukan peserta terbaik yang akan mewakili wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya pada kompetisi Bintang Radio di tingkat berikutnya. Kepala Stasiun RRI Manokwari juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjadikan ajang tersebut sebagai pengalaman untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam bidang tarik suara. Sebanyak 49 peserta terdaftar dalam ajang Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari 2026. Para peserta didominasi pelajar SMA sederajat dan mahasiswa dengan batas usia maksimal 25 tahun. Audisi Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari berlangsung selama 2 hari dan dimulai pada Senin 7 September 2026. Dari 49 peserta yang terdaftar, 2 peserta mengundurkan diri, sementara 1 peserta mengikuti audisi secara daring. Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari, Dedi Ngilamele, mengatakan tingginya partisipasi generasi muda menunjukkan bahwa ajang Bintang Radio masih memiliki daya tarik sebagai ruang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan olah vokal. Menurutnya, Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan serta mengembangkan talenta-talenta muda Papua Barat agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
4: Untuk kompetisi Bintang Radio sendiri ada 49 peserta. Tapi kemarin kita mendapat info juga ada 2 peserta yang mengundurkan diri dan 1 mengikuti audisi online. Ini dilakukan 2 hari. Untuk audisi pada hari ini tanggal 7 September 2026 dan nanti final

Mendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu dengan topik moderasi beragama menurut agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan interumat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, Wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, Kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekeliling

dirinya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama, aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran catur paramita. Umat Sedharma yang berbahagia, catur paramita merupakan 4 landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. 4 landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat, yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang, yang ketiga mudita atau sikap simpatik, dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. 4 landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada 4 sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka, sikap untuk bersedia mendengar dan

Maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar, memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi.

Radio, produksi RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan. Dan kami ingatkan atau kami informasikan untuk Anda, selepas kita ikuti drama radio, kita akan ikuti acara obrolan komunitas.

0: Rina, boleh tanya gak sih? Mengapa kamu tidak sholat lima waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya? Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi,
1: gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi, aku memberitahumu. Itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci.

0: masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

0: dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti tadi drama radio persembahan RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari, dan saatnya kita akan ngobrol bareng komunitas ya, atau obrolan komunitas di edisi hari ini, tepatnya di hari ya di malam hari ini ya. Di hari Selasa 8 September 2026.

Ya, selamat malam mendengar di manapun berada. Kembali saya Neliman Suara menemani Anda dalam obrolan komunitas untuk malam hari ini ya. Malam ini kita hadir dalam suasana yang istimewa karena bertepatan dengan spesial Hari Bakti Radio nanti di tanggal 11 September 2026 ya. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus menyentuh kehidupan kita, yaitu suara RRI jendela dunia bagi tunanetra ya. Ya, pendengar, ketika kita berbicara tentang radio, tentu yang pertama kita pikirkan adalah suara ya. Namun bagi saudara-saudara kita penyandang tunanetra, suara bukan hanya sekedar suara ya. Dari suara mereka bisa mendapatkan informasi ya, mengetahui perkembangan di sekitar ya, belajar berbagai hal, kemudian mendapatkan hiburan, bahkan merasakan bahwa mereka tetap terhubung dengan dunia ya. Malam ini kita akan bincang-bincang bersama kedua saudara kekasih kita ya, kedua narasumber kita yang akan memberikan sudut pandang dan pengalaman mereka ya. Kita akan mencoba untuk menghubungi Bapak Septinus Manggaprau selaku Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, dan juga dengan Ibu Feby Selaya ya, juga pendengar setia RRI Manokwari. Kita akan mencoba menghubungi kedua narasumber kita.

Ya, pendengar, kami masih akan mencoba untuk menghubungi kedua narasumber kita, yaitu Bapak Septinus Mangga Pro dan juga Ibu Febi Selaya ya, selaku narasumber yang akan kita hubungi dan juga kita akan bincang-bincang ya seputar topik kita tadi, yaitu suara RRI Jendela Dunia bagi tunanetra ya. Tetap bersama kami di FM 94.3 MHz.

Baik pendengar di manapun berada, kami masih akan mencoba terus untuk menghubungi Bapak Septinus Mangga Pro, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau TUNI Papua Barat, dan juga nanti ada Ibu Febi Selaya, pendengar setia RRI Manokwari ya. Kami masih mencoba untuk menghubungi kedua narasumber kita.

0: Malam.
1: Halo.
2: Iya, selamat malam Bapak Septinus.
1: Ya. Ya, selamat malam.
2: Ya, Bapak Septinus izin dengan Nelly dari RRI Manokwari.
1: Siap.
2: Iya, Bapak Septinus, tadi saya sudah menyampaikan kepada pendengar ya, pemirsa juga RRI Net dan juga Facebook Pro 1 tentang topik kita di malam hari ini, yaitu suara RRI jendela bagi dunia tunanetra ya.
1: Siap.
2: Iya, Bapak Septinus, apakah suara saya terdengar dengan jelas?
1: Jelas. Oh,
2: tidak apa-apa, Bapak Septinus. Iya. Baik, ada Ibu Selvi juga di samping ya?
1: Iya.
2: Ada Ibu Selvi juga? Ibu.
1: Oh.
2: Ibu Febi.
1: Oh, iya.
2: Ibu Febi ada juga ya?
1: Iya.
2: Baik, mungkin yang pertama saya tanya ke Bapak Septinus dulu. Bapak Septinus ini kan Ketua Pertuni Papua Barat ya.
1: Iya.
2: Bapak Septinus, menurut Bapak seberapa penting radio dalam kehidupan penyandang tunanetra?
1: Kalau saya sebagai tunanetra yang menggunakan tadinya, sangat penting sekali ya, LV.
2: Iya. Berarti radio ini penting ya untuk membantu Bapak dan juga saudara-saudara yang lain ya sebagai penyandang tunanetra ya. Kira-kira di radio itu Bapak biasanya mendengar informasi juga ya Bapak ya?
1: Iya, saya banyak sekali dengan informasi dari radio terkait dengan baik mungkin dalam negeri maupun luar negeri.
2: Iya, baik.
1: Ada juga teman-teman.
2: Ya, jawaban yang menarik sekali. Ya, Bapak Septinus, kalau kita melihatkan sekarang perkembangan teknologi saat ini semakin banyak ya. Iya.
1: Ya.
2: Sebenarnya informasinya juga ikut banyak. Nah, tapi apakah menurut Bapak Septinus sendiri radio masih menjadi media yang penting bagi tunanetra?
1: Sangat.
2: Iya. Baik. Iya, saya mau sapa dulu Ibu Febi nih. Selamat malam Ibu Febi.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya, baik Ibu, kita langsung saja nih. Apa yang membuat Ibu Febi sendiri tetap memilih RRI sebagai salah satu teman untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan?
3: Bagi saya RRI itu menjadi salah satu sarana sekaligus untuk menjadi hiburan, terus bisa memberikan edukasi

0: terbaik buat kami para tunanetra.
1: Oke, luar biasa. Ya, Ibu Feby, ada tidak nih pengalaman ketika informasi yang Ibu dengarkan dari RRI ternyata benar-benar membantu dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa tuh? Siaran apa tuh?
0: Misalnya ada hal yang contoh, misalnya kalau kita tidak tahu nih, jadi pas kami putar belum mendengarkan siaran RRI, begitu ada siaran yang memang ada grup kami dengar.
1: Iya, misalnya baru-baru ada terjadi bencana ya, saudara-saudara kita di daerah NTT sana, akhirnya Ibu Feby dengan teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya, ternyata ada bencana di Indonesia.
0: Iya. Memang betul, saya belum tahu waktu bencana ini.
1: Iya.
0: Itu nanti setelah melalui RRI baru saya tahu, ternyata kemarin waktu minggu itu ternyata ada bencana di NTT.
1: Iya. Tentunya dengan adanya RRI juga, biasanya kami juga sampaikan informasi perakiran cuaca. Nah, ini juga penting sekali kan, Ibu Feby?
0: Iya. Ya, sangat penting.
1: Iya. Baik. Ini kan topik kita Suara RRI, jendela dunia bagi tunanetra. Nah, kita kembali ke Pak Septinus nih. Bapak Septinus.
2: Iya.
1: Iya, menurut Bapak Septinus sendiri, apa makna dari kalimat tersebut? Suara RRI, jendela dunia bagi tunanetra.

0: menyayangkan ya Bapak Septimus, Bu Feby dan teman-teman yang lain bisa membayangkan, memahami dan juga mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia sekitar ya.
1: Ya benar.
0: Iya, Pak Septimus, apakah radio juga bisa membantu untuk kemandirian teman-teman tunanetra?
1: Sangat bisa membantu. Seperti contohnya siaran bola. Itu kan kalau misalnya kita yang mendengar dan memahami setiap kalimat itu, sekarang kan kita tuh semangat melontong untuk melihat langsung.
0: Iya, luar biasa ya. Iya, ya, kita ke Ibu Feby lagi nih. Ibu Feby, saya penasaran nih. Ketika Ibu Feby mendengarkan suara saya atau suara penyiar di radio atau teman-teman yang lain, apakah ada perasaan bahwa penyiar itu seperti teman yang hadir menemani aktivitas sehari-hari? Misalnya kan biasa penyiar menyapa selamat pagi pendengar, ya kan Ibu Feby ya?
2: Iya.
0: Ya, berarti penyiar itu juga sebagai teman ya?
2: Iya. Iya. Sangat
0: menarik sekali. Berarti radio memang memiliki kedekatan yang berbeda, ya Bu ya, Ibu Feby ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya, pendengar, kita semua tahu bahwa kita juga tentunya sepakat ya bahwa informasi adalah kebutuhan setiap orang. Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena memiliki keterbatasan tertentu. Nah, Pak Septimus, bagaimana Bapak melihat kondisi akses informasi bagi penyandang tunanetra di Papua Barat saat ini? Apakah sudah cukup mudah? Iya. Kita kan lihat sekarang bahwa setiap orang itu membutuhkan informasi, Pak Septimus ya.
1: Ya.
0: Tidak
1: ya,
0: ada,
1: ya.
0: Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena mereka memiliki keterbatasan tertentu ya. Menurut ya. Pak Septimus, bagaimana Bapak melihat kondisi akses informasi terutama bagi penyandang tunanetra di Papua Barat saat ini?
1: Mungkin misalnya dengan adanya radio.
0: Iya.
1: Cukup memerlukan akses informasi dan perkembangan terutama di Papua Barat. Kita juga ikut memahami yang terjadi di Papua Barat.
0: Iya, karena di radio itu kan Pak Septimus bukan hanya informasi berita, tetapi juga ada lagu-lagu hiburannya.
1: Iya,
0: tapi kalau biasanya kalau di hari Minggu itu ada lagu-lagu gereja, ya.
1: Iya, pasti bagaimana?
0: Iya, iya. Baik. Kalau Ibu Feby, ya, menurut Ibu Feby, kalau boleh berharap untuk media termasuk RRI, apa yang Ibu ingin sampaikan agar RRI dapat menghadirkan lebih banyak untuk teman-teman tunanetra? Iya. Halo.
2: Iya.
0: Iya, Ibu Feby, bisa mendengar suara saya?
2: Bisa.
0: Iya. Apa yang Ibu Feby ingin agar RRI bisa menghadirkan lebih banyak untuk teman-teman tunanetra? Misalnya mungkin acara-acaranya?

0: Movember ya.
1: Ikut acaranya satu kali. Iya.
0: Iya.
1: Itu terus lama-kelamaan sudah menghilang, sudah tidak ada lagi.
0: Iya.
1: Harapan saya mungkin itu bisa ini kembali ya, bisa diadakan kembali setelah mungkin melalui acara itu, acara dalam bakat atau bidang mengolah vokal kan, yang bisa untuk bernyanyi, untuk mengolah vokal kan bisa melalui RRI, kami bisa mengolah vokal dari karaoke ini, karaoke live ini.
0: Iya, benar. Terima kasih Ibu Feby. Memang acara yang biasanya kita adakan setiap Sabtu itu bertajuk STEM, Senandung Tembang Memori. Nah, di situ siapa saja, siapapun bisa ikut bernyanyi ya. Iya, baik. Semoga nanti kita berharap atau kita nanti berupaya agar acara tersebut bisa kita buat kembali ya, Ibu Sylvia, Ibu Feby ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, benar. Iya, kita ke Bapak Septimus lagi nih, Bapak.
2: Ya.
0: Iya, Bapak, seperti apa bentuk kolaborasi yang ideal antara RRI dengan komunitas tunanetra? Contohnya pertama tadi yang bola itu ya. Iya.
2: Iya.
0: Mungkin nanti mungkin acara-acara lain seperti mungkin Pasca atau Natal, mungkin Pak Septinus ingin menyampaikan saran juga masukan untuk kita.
2: Oh iya iya iya. Iya. Terus saya berharap kirimnya dengan sudah ada komunikasi dengan audio, mungkin dan banyak kali kita bisa dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan itu audio untuk ya sekaligus memberikan edukasi buat masyarakat Manokwari dan Papua Barat bahwa tunanetra juga punya kemampuan dalam
0: audio. Iya, benar. Luar biasa. Iya, jadi kita berharap semoga kedepannya RRI semakin baik lagi ya Pak Septinus.
2: Iya.
0: Iya, memang kami membutuhkan masukan, membutuhkan saran agar kami bisa berbuat lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Iya. Baik, Bapak Septinus dan juga Ibu Feby, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, saya ingin meminta pesan singkat dari Pak Septinus juga Ibu Feby. Mungkin yang pertama dari Pak Septinus, apa pesan Bapak Septinus untuk masyarakat agar kita semakin menghargai, memahami, dan memberikan ruang yang setara bagi penyandang tunanetra? Silakan Pak Septinus. Ya, halo.
2: Oh ya.
0: Ya, halo Bapak Septinus.
2: Saya.
0: Ya.
2: Ya, halo.
0: Ya, silakan Bapak.
2: Pesan saya buat buat masyarakat Manokwari, jangan melihat disabilitas itu sebagai disabilitas yang dikasihani, tapi disabilitas itu punya kemampuan dalam baik dunia politik dia bisa, dalam dunia pegawai dia bisa, jadi mari sama-sama menganggap hakat dan martabat disabilitas melalui ini kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan melihat disabilitas itu sebagai orang yang sayang, jangan dikasihani tapi disayangi. Itu pesan saya.
0: Iya. Iya, kalau ke Ibu Feby, apa pesan Ibu Feby untuk teman-teman tunanetra yang mungkin malam ini sedang mendengarkan RRI?
1: Iya, bagi saya pesan saya buat seluruh teman-teman disabilitas khususnya tunanetra, pesan saya jangan bosan-bosan untuk mendengarkan siaran radio RRI, karena melalui RRI kami para tunanetra bisa mendapatkan informasi yang terbaik, informasi yang memberikan pencerahan.

0: tempo melalui RRI kami boleh bisa.
1: Ya. Ya. Halo. Ya, halo. Halo Ibu Febi. Ya.
0: Ya. Ya, halo.
1: Ya, silakan.
0: Pesan saya buat seluruh teman-teman kaum disabilitas yang khususnya para tunanetra yang mendengarkan siaran radio dari khusus RRI Pro 1. Pesan saya, jangan bosan-bosan untuk terus siaran RRI. Nah, melalui RRI dapatkan informasi, bisa mendapatkan pencerahan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu tetaplah untuk mendengarkan terus radio RRI.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja dari saya.
1: Iya, luar biasa. Iya, pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari dimanapun berada, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini ya. Kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa radio ini bukan hanya tentang suara ya. Radio ini adalah tentang bagaimana suara kita mampu menghubungkan manusia dengan informasi, pengetahuan, dan juga dunia sekitarnya. Bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, tunanetra seperti contohnya ya, radio ini tentunya dapat membantu menjadi teman ya, sumber informasi sekaligus jendela untuk melihat dunia melalui suara. Terima kasih untuk Bapak Septimus Manggapro, Ketua Papua Barat, dan juga Ibu Febi Selaya, pendengar setia RRI Manokwari yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita di malam hari ini. Ya, Bapak dan Ibu. Iya.
2: Iya, iya.
1: Semoga apa yang kita perbincangkan tadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang berhak ya untuk mendapatkan informasi, didengar dan diberi ruang untuk berpartisipasi. Selamat malam untuk Bapak Septimus dan juga Ibu Febi. Kita bincang-bincang nanti di lain waktu dengan topik yang berbeda ya. Baik.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, baik. Iya. Ya, peringat dimanapun berada, saya Kurnia Mansuara. Terima kasih sudah bersama dalam Aurlan Komunitas bersama saudara kita dari penyandang disabilitas khususnya tunanetra ya. Radio menyatukan semua suara pastinya. Selamat malam, salam kebersamaan dan sampai jumpa dalam Aurlan Komunitas berikutnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih. Katanya cancel, tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi di sini, kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
1: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
3: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikbudmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat.

0: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi.
1: Hindari berada di luar.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Dengan manapun berada, kami akhiri dengan sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan sebelum kita menutup kebersamaan kita, seperti biasa kita akan ikuti renungan malam.

Ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan perenungan sebagai berikut. Melakukan perkataan Tuhan. Dikana untuk pertama kalinya Yesus mengatakan mujizat, air berubah menjadi anggur. Kita tajub menyimak perbuatan Tuhan yang didapati di sana. Sebuah sikap yakni taat. Sebelumnya Maria, ibu Yesus berpesan kepada para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Pada ayatnya yang ke-5. Benar kemudian Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka, disuruhnya mereka mengisi penuh tempayan-tempayan dengan air. Ayatnya yang ke-7. Hal ini mudah, tetapi selanjutnya tak masuk di akal. Bagaimana mungkin membawa air yang dicedok dari sana kepada pemimpin pesta? Ayatnya yang ke-8. Ia akan mencicipinya, lalu merasa dipermainkan. Namun, mereka melakukan juga perkataan Yesus, seperti dipesankan oleh Maria. Menajubkan, air itu berubah menjadi anggur. Malahan anggur yang sangat nikmat. Ayat 9.

saudara sentara dimanapun berada, dengan teringatnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan suah kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur pada frekuensi.

94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Seniman Suara bersama Joshua Makalo dan rekan-rekan yang ada di rumah Jeremy mengucapkan selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Namo Sangya Ngadi Budaya, namo budaya semua. Saya Vena Ligista dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, perwakilan UKM U Buddha Unila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang agama Buddha. Seperti yang diketahui, agama Buddha merupakan salah satu agama yang berada di Indonesia. Dan agama Buddha sendiri itu sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi dan pada zaman kerajaan. Dan agama Buddha mempunyai hari raya yaitu seperti Waisak. Waisak sendiri itu merupakan hari lahirnya Buddha Siddhartha Gautama, mencapai parinibbana dan kebangkitan. Dan yang kedua ada hari Katina. Hari Katina itu merupakan hari berdana kepada Sangha. Dan kita di UKM Buddha sendiri, UKM Buddha itu sendiri, dia terdapat kebaktian rutin setiap hari Jumat. Dan kita juga mengajarkan bagaimana cara kebaktian kepada mahasiswa baru. Dan setiap agama Buddha itu memiliki 3 ariran. Yang pertama itu Mahayana, yang kedua Bodhisattva, yang ketiga Theravada. Dan di antara 3 ariran ini, dia mempunyai cara sembahyangnya berbeda. Seperti menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Pali, dan juga ada meditasi. Meditasi itu diperlukan untuk melatih konsentrasi kita. Dan biasanya meditasi juga diperlukan pada saat kita sedang menghadapi masalah. Dan sedangkan itu, nama kitab suci agama Buddha itu sendiri merupakan Tripitaka. Dan Tripitaka itu merupakan 3 keranjang. Dan di UKM Buddha Unila itu sendiri, dia ada terdapat satu acara namanya Dharma Class. Dharma Class itu merupakan acara pengenalan untuk mahasiswa baru. Dan itu kegiatannya seperti mengunjungi setiap vihara. Walaupun berbeda ariran, kita tetap mendatangi vihara tersebut untuk mempelajarinya. Dan UKM Buddha sendiri juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita membaca mantra yang baik dan benar. Dan selain itu, juga kalau di vihara, kita setelah kebaktian, kita juga ada kayak belajar Mandarin, seperti bermain untuk anak-anak, mengajarkan Dharma, dan mengajarkan cara cinta kasih. Dan selain itu, di agama Buddha juga terdapat 8 jalan mulia, seperti jalan kebenaran, tidak boleh membohong, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh membunuh, tidak boleh meminum minuman keras. Dan UKM Buddha Unila ini sendiri juga merupakan UKM yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk mempererat tari persaudaraan secara Buddhis. Dan agama Buddha juga itu melatih kita untuk konsentrasi secara damai dan lainnya. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan tentang ajaran Tantrayana. Tantrayana merupakan ajaran agama Buddha yang viharanya itu ada di mana saja, terutama di Prabumuli. Dan kayak saya di agama Buddha tapi di ajaran Tantrayana. Dan di Tantrayana sendiri itu diajarkan tentang bagaimana adanya mantra pembersihan dan meditasi. Meditasi itu juga untuk melatih fokus kita agar kita dapat tenang, merasa hati kita adem dan tidak merasa bingung. Dan terdapat juga beberapa ajaran seperti kita upacara pertobatan, upacara menangkal karma buruk. Dan pada bulan Agustus ini kami biasa terdapat sembahyang. Dan sembahyangnya itu kayak membuang karma buruk dan terhadap roh-roh yang telah meninggal. Seperti kita diadakan upacara api homa dan yang lain-lainnya. Dan di agama Buddha sendiri juga mengajarkan kita untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, dan tidak melanggar norma-norma yang ada di Pancasila Buddhis itu sendiri. Dan agama Buddha itu juga mengajarkan kita untuk caranya menghargai satu sama lain,
mengajarkan bagaimana caranya kita untuk berbuat baik tanpa rasa iri hati. Dan di UKM Buddha, dan di UKM Buddha sendiri itu juga mabanya sangat terbatas, sehingga kita juga harus merangkulnya lebih dekat lagi, sehingga kita bisa saling membentuk ajaran dhamma dan sesuai Pancasila. Dan agama Buddha itu sendiri juga merupakan agama yang awalnya dari Nepal atau India. Dan agama Buddha juga berkembang ke seluruh dunia dan banyak juga di Amerika maupun Sital. Seperti di Tantra itu sendiri, dia ada di Sital itunya. Agama Buddha merupakan salah satu agama yang terdapat di Indonesia. Dan agama Buddha sendiri itu tempat ibadahnya yaitu di Vihara. Agama Buddha sendiri juga terdapat 5 Pancasila yang harus dilaksanakan oleh umat Buddhis itu sendiri. Seperti jangan membunuh, jangan mencuri, tidak berbuat asusila, jangan meminum minuman keras, dan jangan berbohong. Dan agama Buddha sendiri juga terdapat 4 ariran. Yang pertama itu Mahayana, Tantrayana, Bodhisattva, dan juga Maitreya. Dan setiap vihara juga memiliki cara beribadahnya yang berbeda dengan menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Pali, dan bahasa Sanskerta. Dan kita dalam agama Buddha ini juga diajarkan bagaimana cara untuk melatih meditasi. Dan melatih meditasi itu sendiri juga bermanfaat buat tubuh, agar kita bisa tenang, damai, dan tidak berpikiran buruk. Dan juga agama Buddha itu ada upacara khusus untuk kita menyeberangkan roh makhluk yang telah meninggal agar bisa mencapai penerangan sempurna. Dan sekian dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya.

Pendengar setiap program Mas Soto dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Rabu 9 September 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD memperjelas pembagian tugas dan wewenang kepada setiap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Menurut Domingus, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi atau topoksi harus dijabarkan secara baik hingga kepada pejabat eselon 2, 3, 4 maupun staf. Pembagian tugas yang jelas dinilai penting agar seluruh ASN merasa diberdayakan dan dapat bekerja secara maksimal. Ia menegaskan persoalan kedisiplinan dan absensi ASN tidak semata-mata menjadi tanggung jawab staf, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan perangkat daerah. Domingus berharap setiap pimpinan OPD melakukan evaluasi internal terhadap pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pegawai. Dengan demikian, tidak ada ASN yang merasa keberadaannya tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
2: Semua pimpinan perangkat daerah pahami tugas yang baik, tupoksinya dijabarkan secara baik. Tugas ini harus dibagi habis ya, kepada staf, baik yang menjabat, ya, sebagai pejabat eselon 2, eselon 3, 4. Ya, tugas ini harus dijabarkan, dibagi habis. Tugas ini sudah paham semua dan dijabarkan. Sehingga pembagian tugas atau pemberian tugas, kewenangan ini menjadi jelas. Ya, sehingga semua pihak ASN merasa diberdayakan, difungsikan, dimanfaatkan, dan dia akan bekerja secara maksimal. Kalau kita jabatan tupoksi salah, ya, A punya kasih ke B, B punya kasih ke C, tidak tepat, dan pada akhirnya staff malas dan tidak akan masuk kantor. Karena dia berpikir masuk kantor juga, saya punya tenaga tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, jabatan yang ada tidak diberikan tugas tanggung jawab, akhirnya ya, masuk kantor dan bisa banyak absen. Nah, ini semua menjadi pertimbangan semua ya. Nah, sehingga tidak semata-mata kita salahkan staf, tapi pimpinan juga koreksi diri, apakah saya sudah jabatan tugas sudah baik, sehingga staf bisa bekerja secara maksimal. Kalau tidak, ya itu yang kita hadapi saat ini.
1: Selain itu, ia juga menilai pembagian tupoksi yang tidak tepat dapat berdampak pada menurunnya motivasi kerja pegawai, termasuk rendahnya kehadiran di kantor. Gubernur meminta pimpinan OPD memastikan seluruh pegawai mendapatkan tugas sesuai jabatan dan kompetensinya, sehingga kinerja aparatur dapat berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. RRI Manokwari berbagi kasih sambut Hari Radio ke-81. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
3: Dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun, LPP RRI Manokwari melakukan anjang sana ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat atau SPGJ Lahairoi Selasa 8 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa sembako sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Kepala LPP RRI Manokwari, James Awaih, mengatakan, anjang sana tersebut tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi lebih kepada ketulusan hati untuk saling berbagi dan mengasihi. Menurut nilai utama dari kegiatan sosial bukan terletak pada nilai barang yang diberikan, melainkan pada kepedulian dan kehadiran untuk membangun kebersamaan dengan sesama. Ia juga mengingatkan para siswa untuk tidak hanya mempersiapkan kemampuan akademik, tetapi juga tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurutnya, pendidikan dan kehidupan spiritual menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
4: Gerakan pelayanan di sini tidak dinilai dari sisi barangnya atau nilai barang yang ada besar kecilnya, tapi yang utama dalam hatinya, ya. Karena hatinya yang sangat penting, hati ini yang perlu disatukan ya, untuk saling memberi, saling kenasi di satu dengan lain, bukan karena gaji simparannya, nilai barangnya.
3: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SPGJ Lahairoy, Pendeta Wendy Tambunan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan RRI Manokwari. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian yang dilakukan RRI ke sekolah tersebut dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Radio.
5: Dan kami hanya bisa berdoa semoga Tuhan yang akan membalas dan Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi kami persembahan ini adalah menjadi berkat bagi kami ada kepedulian dari Bapak Ibu bagi kami.
3: Wendy menyebut bantuan yang diberikan menjadi bentuk dukungan bagi lembaga pendidikan yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari berbagai kampung di tanah Papua. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan dan kebersamaan antara RRI Manokwari dengan SPGJ Lahairoy. Wendy juga mendoakan agar seluruh rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 tahun yang dilaksanakan RRI Manokwari dapat berjalan lancar serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, saudara, memperingati Hari Bakti Radio ke-81 LPPR RRI Manokwari melakukan Anjang Sanaka Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga hubungan baik dengan komunitas penyandang disabilitas yang selama ini turut mendukung program RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, James Awai, mengatakan Pertuni Papua Barat telah menjadi bagian dari kolaborasi RRI, termasuk dalam program siaran dan kegiatan pesta bola yang sebelumnya digelar. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus dilanjutkan dalam berbagai kegiatan RRI ke depan.
6: Saya atas nama manajemen menyampaikan terima kasih kepada Bapak bersama keluarga yang pada pelaksanaan pesta bola kemarin turut berpartisipasi juga dalam program-program siaran RRI, dan kita harapkan ke depan juga tetap terus kita berkolaborasi untuk pelayanan terhadap Bapak Ibu, dan saya bersama kawan-kawan ini kurang lebih hampir 20 lebih orang, kami bersilaturahmi menyapa Pak Ketua dan keluarga. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan jangan dinilai dari nilainya saja, besar kecilnya, tapi itulah yang utama adalah kebersamaan di antara kita.
1: James menambahkan Anjang Sana yang diikuti lebih dari 20 pegawai RRI tersebut tidak hanya dimaknai dari bantuan yang diberikan, tetapi sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian. Ia berharap silaturahmi RRI Manokwari dengan Pertuni Papua Barat terus terjaga dan berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan. Angkasawan dan Angkasawati RRI Manokwari melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Manokwari pada Selasa, 8 September 2026. Kegiatan dipimpin Kepala RRI Manokwari, James Awai Esos, sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Ketua Panitia Hari Bakti Radio ke-81 RRI Manokwari, Jordan Pakasi, mengatakan siaran menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.
7: Rangkaian kegiatan kali ini dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81. Dalam rangkaian kegiatannya pada hari ini tanggal 8 September 2026, pada pagi hari kita ke Taman Makam Pahlawan di Sanggeng. Setelah itu kita lanjut Anjang Sana ke Pertuni Papua Barat. Setelah itu lanjut ke SPGJ Lahairoy dan kita lanjut ke TPU di Andai. Tujuannya kita tadi untuk menghormati para-para pahlawan yang sudah berjasa untuk bangsa ini, apalagi para pahlawan di bagian broadcasting, karena kita kan dari penyiaran. Untuk anjang sananya kita untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Jadi ini rangkaian ini sebenarnya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya di dalam rangka Hari Bakti Radio. Harapannya mungkin nanti kan Hari Bakti Radio pada tanggal 11 September bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak ada halangan apapun, dan bisa sukses pada tanggal 11 September nanti.
1: Setelah ziarah ke TMP Manokwari, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan anjang sana ke Pertuni Papua Barat. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke SPG Jelahairoi dan ziarah ke TPU di Andai. Jordan mengatakan rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi sarana berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bakti Radio ke-81 dapat berjalan lancar hingga acara puncak pada 11 September 2026. Puncak peringatan akan diisi dengan penyulutan obor dan sejumlah kegiatan lainnya. Jordan juga berharap semangat berbagi dan kepedulian yang dilakukan dalam rangka Hari Bakti Radio dapat terus dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan sosial tidak harus terbatas pada momentum Hari Bakti Radio, tetapi dapat berlanjut dan berbagi, maksud kami, dalam berbagai kegiatan RRI. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Papua Barat, Septinus Manggapro, menyampaikan apresiasi atas kunjungan anjang sana LPP RRI Manokwari dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian dan kepedulian RRI terhadap penyandang tunanetra. Septinus mengatakan perhatian yang diberikan jajaran RRI memiliki arti penting bagi Pertuni dan keluarga. Ia menyampaikan terima kasih sekaligus berharap kebaikan yang diberikan dalam kegiatan tersebut mendapatkan balasan dari Tuhan.
8: Ya, saya Septinus Manggapro, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Papua Barat, menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah datang mengunjungi kami di tempat ini. Kami tidak bisa dapat membalas semua ini, tapi biarlah Tuhan yang punya berkat memberkati Papua Barat semua. Amin. Terus saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81, biar RRI menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Selamat buat RRI, sukses selalu, tetap jaya di udara.
1: Memasuki usia ke-81, Septinus turut menyampaikan ucapan selamat kepada RRI. Ia berharap RRI dapat terus menjalankan perannya sebagai media publik yang menyatukan masyarakat dari berbagai wilayah dan latar belakang.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara menjawab pertanyaan publik terkait kantong darah PMI, Sekretaris PMI Papua Barat ungkap alasan masyarakat masih membayar biaya darah. Reporter Pati Alwarin melaporkan.
9: Pendengar, Sekretaris Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat, La Abidin, menjelaskan mekanisme biaya pengolahan darah yang selama ini kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, biaya yang dibayarkan bukan merupakan harga darah, melainkan biaya pengganti proses pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah saat ini tidak dibebankan kepada pasien peserta BPJS. Sementara bagi orang asli Papua yang tidak memiliki BPJS, biaya tersebut ditanggung melalui program Papua Barat Sehat. Ia menjelaskan, pengolahan darah membutuhkan berbagai biaya, mulai dari kantong darah, pemeriksaan parameter seperti HIV, sifilis, dan hepatitis, hingga penyimpanan dalam fasilitas bank darah. Selain itu terdapat biaya listrik, operasional, serta tenaga petugas yang menangani proses pengolahan dan penyimpanan darah. La Abidin mengatakan tarif biaya pengganti pengolahan darah yang sebelumnya sekitar Rp400.000 kemudian menjadi Rp490.000 sejak tahun 2024. Namun menurutnya biaya tersebut tidak seharusnya menjadi beban pasien karena telah dikoordinasikan dengan BPJS dan pemerintah Provinsi Papua Barat.
10: Ya, jadi terkait mengenai yang saat ini biasanya masyarakat bertanya-tanya kenapa ketika orang kita mendonorkan darah itu kita gratis, tidak dapat apa-apa, tapi ketika kita harus mengambil itu, kita harus bayar. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya biaya pengganti pengolahan darah itu sudah tidak dibebankan kepada masyarakat. Karena biaya pengganti pengolahan darah itu sudah dibebankan oleh BPJS. Dan kalau dia tidak punya BPJS, maka itu sudah ditanggung untuk OAP, itu sudah ditanggung oleh Papua Barat Sehat. Kenapa sampai dia ada ketika kita donor itu tidak kita mengeluarkan apa-apa, gratis yang lihat, sementara ketika dia ambil itu harus ada biaya pengganti dan kita harus bayar. Jadi yang dimaksud dengan dibayar itu bukan biaya biaya darahnya, tapi yang dimaksud itu adalah biaya pengganti pengolahan.
9: Labidin menjelaskan, rumah sakit yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PMI dapat mengambil darah tanpa pasien membayar langsung kepada PMI. Selanjutnya, PMI melakukan klaim biaya pengolahan kepada rumah sakit sesuai mekanisme kerjasama yang telah disepakati. Namun, kondisi berbeda masih terjadi pada Rumah Sakit Provinsi Papua Barat karena hingga kini belum mendapat perjanjian kerjasama dengan PMI. Akibatnya, pasien dari rumah sakit tersebut yang membutuhkan darah dari PMI masih harus membayar biaya pengganti pengolahan terlebih dahulu dan mekanisme penggantiannya dilakukan melalui rumah sakit. Labidin berharap seluruh rumah sakit dapat memiliki kesepakatan kerjasama sehingga pasien tidak lagi mengeluarkan biaya langsung ketika membutuhkan darah. Upaya tersebut sejalan dengan harapan pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengolahan darah. Sementara itu, salah satu pendonor yang juga merupakan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amos Atkana, mengatakan, mendonorkan darah merupakan bentuk kepedulian nyata dalam menyediakan persediaan darah bagi masyarakat.
11: Dan saya sebagai peserta yang ikut berkontribusi dalam hal ini, menyumbang darah. Karena kehidupan itu berasal dari darah itu sendiri, dan setetes darah adalah kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Dan juga kami apresiasi untuk Palang Merah Indonesia, wilayah Papua Barat yang sudah berkontribusi positif dalam menyediakan kantong-kantong darah bagi warga masyarakat.
9: Ia menambahkan ketersediaan darah memiliki peran penting bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, yang mengajak seluruh masyarakat ikut berkontribusi melalui kegiatan donor darah secara sukarela. Amos juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan darah untuk memanfaatkan layanan PMI Papua Barat. Ia berharap aksi donor darah dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Getball seluruh Indonesia, Pergetsi Papua Barat memprioritaskan penguatan konsolidasi organisasi dan evaluasi program kerja dalam kepengurusan ke depan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Pergetsi Papua Barat, Cornelis Sagrim, usai membuka musyawarah Provinsi Pergetsi Papua Barat pada Selasa, 8 September 2026. Kepada RRI, ia mengatakan bahwa konsolidasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pengurus dapat bekerja bersama dalam menjalankan program organisasi. Menurutnya, evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan pengurus sebelumnya juga diperlukan untuk mengetahui program yang masih membutuhkan perbaikan maupun program yang dinilai telah berjalan dengan baik. Sementara itu, terkait pembinaan atlet, Cornelis menyebut pembinaan secara internal hingga kini tetap berjalan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terutama keterbatasan waktu. Para pengurus yang sebagian besar memiliki pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Kondisi tersebut membuat pembagian waktu dan konsentrasi antara tugas organisasi dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari menjadi salah satu kendala dalam pembinaan atlet.
12: Perkuat konsolidasi.
13: Bagaimana juga kita evaluasi program yang sudah
12: dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Kalau ada yang memang perlu kita benahi, kita tinggal tingkatkan sebenarnya. Tapi kalau sudah bagus kita pertahankan. Kalau di internal kita saja kan sebetulnya berjalan ya. Cuma memang pengurus ini kan rata-rata karena ya terkait dengan posisi tugas kerjaan kita sehari-hari. Karena itu mungkin yang menurut saya yang biasanya jadi ini sedikit ini ya, hambatan gitu.
1: Cornelis berharap penguatan koordinasi dan pembagian tugas di dalam organisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan atlet sekaligus mendorong prestasi Getball Papua Barat di berbagai ajang kompetisi. Sementara itu, Saudara, Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergetsi Papua Barat terus mendorong pengembangan dan pembinaan atlet getball di daerah seiring semakin banyaknya klub dan atlet yang tersebar di sejumlah wilayah. Sekretaris Pergetsi Papua Barat, Trayanus Imbiri, mengatakan, atlet getball saat ini tidak hanya berasal dari kalangan pegawai bidang pekerjaan umum, tetapi mulai berkembang di lingkungan perguruan tinggi, instansi pemerintah provinsi, hingga pegawai bandara. Menurutnya, pembinaan atlet sejauh ini telah berjalan cukup baik. Papua Barat juga konsisten mengikuti berbagai kejuaraan nasional, meskipun getball belum menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Papua. Yang menjelaskan salah satu agenda penting yang dibahas dalam musyawarah provinsi atau MUSPROV Pergetsi Papua Barat adalah untuk memperluas organisasi dengan membentuk pengurus cabang di setiap kabupaten. Selain itu, sosialisasi getball ke sekolah-sekolah juga akan menjadi perhatian. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaring atlet muda sekaligus memperkenalkan olahraga getball kepada generasi penerus. Saat ini fasilitas latihan getball di Manokwari dinilai cukup memadai. Terdapat 2 lapangan di Sport Center, 2 lapangan di BPJN, serta 1 lapangan di Balai Wilayah Sungai Arowi. Pergetsi Papua Barat juga mendapat dukungan dari Universitas Papua dalam pengembangan potensi atlet-atlet.
14: Atlet kita itu tersebar di Manokwari ada, di Fakpak ada. Ya, tadinya kita kan gabung dengan teman-teman di Sorong, Maibrat. Sekarang mereka sudah profesi sendiri di Papua Barat Daya. Nah, kita pembinaan atlet sudah cukup bagus karena pada tahun 2019 itu kita mengikuti kejurnas di Bali G waktu pada saat PON Papua. Kita ada 2 kategori yang lolos PON, cuma sayangnya waktu itu PON di Papua tuh getball salah satu cabur yang tidak dipertandingkan. Akhirnya kita kita selalu ikut ke Junas ya. Dan memang getball ini termasuk baru di Papua Barat, jadi memang dalam MUSPROV kali ini kita punya program, salah satu program itu kita akan bentuk pencap di setiap kabupaten. Dan juga kita mungkin akan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ya, karena kita lihat kalau ke jurnas dari daerah-daerah lain itu yang main bukan pegawai PU saja, tapi sudah anak-anak sekolah yang main. Ya, bahkan mereka prestasinya luar biasa. Jadi kami juga mengharapkan di Papua Barat ini kita memperkenalkan getball ini lebih jauh ke sekolah-sekolah supaya anak-anak muda ini lebih proaktif untuk bisa mengikuti kejuaraan. Dan nanti di Oktober kami merencanakan juga ikut ke Jurnas yang akan diadakan di tanggal 19 Oktober di Cibubur.
1: Sejumlah atlet dari berbagai latar belakang kini tengah mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional yang direncanakan berlangsung di Cibubur pada 19 Oktober mendatang. Selain Kejurnas, Pergetsi Papua Barat juga merencanakan pelaksanaan kejuaraan daerah atau Kejurda yang dijadwalkan setelah Kejurnas atau pada awal tahun depan. Dengan pengembangan klub, pembentukan pencap di kabupaten, serta pembinaan atlet usia sekolah, Pergetsi Papua Barat berharap getball dapat berkembang lebih luas dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SHM MCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi

0: terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
2: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimi berapa bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat berat. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo, desil 1 sampai desil 4, yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Fira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesannya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kan nih, jadi nginep di hotel bandara. Oke, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Budi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Garmin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
7: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
8: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
7: Hardi menambahkan partainya terus

0: distribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
1: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan TPBS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silibondo.
0: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silibondo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
3: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15.000 liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
4: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
3: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PTTCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
5: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saat ini nanti terus bertahap.
3: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
2: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
6: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
7: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
6: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
7: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, diantaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
8: Ya, ini kan di pos mayar ya, bukan kena manusia, kan ini kena alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
7: Terhadap calon penumpang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Tranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
9: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Sulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
10: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
9: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
11: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
9: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda, menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui

0: masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
1: Ya, makanya teman-teman BPBD, kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak keluar rumah, banyak minum air putih gitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
0: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
2: Kurang lebih gitu. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara yang di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
0: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Tusmudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
5: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
4: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi, namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
6: Kalau vulkanik sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi, tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena itu akan siap saat.
4: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas Anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami.

0: Mendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk melengkapi suasana aktivitas pagi Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ini.

pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 7:35 waktu Indonesia Timur, dan menemani aktivitas Anda kami ya menemani dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi dan pendengar. Setiap pagi kita membuka jendela, kita keluar rumah mengantarkan anak sekolah, pergi bekerja atau sekedar duduk menikmati udara Manokwari. Kita menghirup udara berkali-kali ya dalam 1 menit. Tapi pernahkah kita bertanya seberapa aman sebenarnya udara yang kita hirup? Ya, pertanyaan tersebut sangat penting ya, karena kualitas udara bukan sesuatu yang selalu bisa kita lihat dengan mata kita. Udara bisa tampak bersih, langit juga bisa terlihat biru, tetapi tetap mengandung partikel-partikel sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Nah, pendengar, salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah PM2.5.

bangunan maupun daerah yang terdampak debu dan asap. Karena itu pertanyaan kita seharusnya tidak pernah berhenti ya pada apakah udara Manokwari cukup baik ya untuk hari ini. Yang pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita memiliki cukup data untuk benar-benar mengetahui kondisi udara Manokwari. Ya, karena udara yang sehat bukan sekedar udara yang tidak berbau. Masyarakat juga sering mengidentifikasi pencemaran udara dari asap, debu atau juga baik bau ya. Padahal tidak semua pencemaran udara terlihat dan tidak semua berbau. Dan PM2.5 adalah contoh yang sangat jelas. Partikel-partikel begitu kecil ya sehingga tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Karena itu menganggap udara aman hanya karena tidak terlihat asap adalah cara berpikir yang keliru. Untuk itu tentunya kita membutuhkan sistem pemantauan yang mampu memberikan informasi secara rutin dan mudah dipahami masyarakat ya. Bukan hanya angka di sebuah situs pemerintah tetapi informasi yang menjawab pertanyaan sederhana. Hari ini udara Manokwari aman untuk anak-anak bermain di luar, aman untuk lansia beraktivitas dan juga bagaimana kondisi udara di sekitar sekolah, bagaimana dengan kawasan yang lalu lintasnya padat. Nah, informasi seperti itulah yang seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik ya. Dan pendengar, kami juga meminta pendapat, saran atau juga masukan Anda terkait dengan kualitas udara di Manokwari. Seberapa aman udara yang kita hirup? Apakah sudah aman atau menurut Anda seperti apa ya? Silakan bergabung bersama kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145 ya. Dan kami juga menginformasikan untuk Anda bahwa di pukul 8 nanti kami mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di Dialog Interaktif terkait dengan topik kita, kualitas udara Manokwari. Seberapa aman udara yang kita hirup?

0: Ya, pendengar, ketika terjadi pembakaran terbuka, kemacetan, debu pembangunan, kebakaran lahan atau sumber emisi lainnya, masyarakat di sekitar sumber tersebut bisa mengalami paparan yang berbeda ya dari angka rata-rata sebuah kota. Karena itu, mungkin menurut saya ya, Manokwari membutuhkan gerakan yang lebih serius dalam persoalan kualitas udara. Ya, bagaimana menurut Anda ya, pendengar, terkait dengan kualitas udara Manokwari? Seberapa aman udara yang kita hirup?
1: Jadi,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermusindo, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 7:58 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan ke ruang dengar Anda ya, bahwa nanti di pukul 8 kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif. Ya pendengar, kita tahu bahwa Manokwari dikenal sebagai kota yang memiliki lingkungan alam yang indah ya. Tetapi menjaga lingkungan tidak hanya berarti menjaga hutan, laut dan juga sungai-sungai ya. Kita tidak bisa memilih untuk berhenti bernafas ketika kualitas udara memburuk. Karena itu, kualitas udara harus ditempatkan sebagai bagian dari isu kesehatan dan juga tentunya kualitas hidup masyarakat. Ya pendengar, optimisme tidak boleh berubah ya menjadi rasa puas justru karena udara Manokwari relatif baik. Inilah saat terbaik untuk kita menjaganya. Jangan menunggu ya sampai langit dipenuhi asap. Jangan menunggu sampai anak-anak mulai mengeluhkan gangguan pernapasan. Dan jangan menunggu sampai angka kualitas udara masuk kategori yang tidak sehat. Kita perlu bertindak ketika kondisinya masih baik. Sebab pada akhirnya, pertanyaan tentang kualitas udara bukan hanya seberapa bersih udara Manokwari, tetapi juga apa yang sedang kita lakukan agar anak-anak Manokwari kelak masih menghirup udara yang sama atau bahkan lebih bersih daripada yang kita hirup hari ini. Karena udara adalah milik kita bersama dan hak hidup menghirup udara yang sehat seharusnya menjadi bagian dari hak setiap warga.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Manokwari di manapun Anda berada. Salam sehat ya untuk kita semua. Dan pendengar, senang sekali pagi ini saya Angel Boy mau kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Interaktif untuk edisi Rabu 9 September 2026. Dan pendengar, tema yang akan kita bahas pagi ini adalah kualitas udara Manokwari. Seberapa aman udara yang kita hirup? Dan tentunya untuk pendengar atau masyarakat Manokwari juga kita sudah merasakan ya dan melihat juga ya belakangan ini masyarakat Manokwari cukup banyak membicarakan persoalan asap yang berasal dari kawasan pembuangan sampah dan kualitas udara hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu pendengar, pagi ini kita akan mengulas ya bersama narasumber yang memang membidangi persoalan lingkungan hidup. Telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Manokwari, Bapak Yohanes Adalebang, SPMSI dari Dinas Lingkungan Hidup dan ya Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari ya. Ya, selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi Angel dan pendengar Pro 1 RRI Manokwari. Salam sehat semuanya.
1: Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami pagi ini ya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, mungkin Bapak bisa menyapa ulang pendengar sekaligus memperkenalkan diri lagi ya.

0: dan juga tugas keseharian Bapak, silahkan.
1: Baik, terima kasih ya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya pendengar Pro 1 RRI di manapun berada. Pagi hari ini kita coba bersama untuk melihat persoalan pencemaran lingkungan khusus untuk udara. Dan mungkin sebelum lanjut, kami atas nama pimpinan dan staf menyampaikan turut berduka atas meninggalnya Bapak Dr. Andes Edi Budoyo, Wakil Bupati Manokwari periode 2015-2020 dan 2020-2025 ya, pada hari ini Rabu 9 September di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Turut berduka yang mendalam kami pimpinan dan staf dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Manokwari. Mudah-mudahan semua kita dilindungi dan diberkati selalu dalam setiap aktivitas kita pagi hari ini dan sampai kapanpun.
0: Baik, terima kasih, dan mungkin kita langsung saja ya masuk ke pembahasan kita ya, kualitas udara Manokwari. Seberapa aman udara yang kita hirup? Nah, Bapak Yohanes, belakangan masyarakat cukup khawatir ya dengan kondisi asap yang sempat masuk ke kota Manokwari ya, di perkotaannya. Dan bagaimana sebenarnya kondisi kualitas udara di Manokwari ya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan di LHP? Silahkan Bapak.
1: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Pro 1 RRI di manapun berada. Memang kondisi kita sampai hari ini kita masih rasakan sama-sama ya, terkait dengan debu atau partikuler atau padatan dari asap yang ada di kota Manokwari. Lebih banyak kita melihat yang pertama di seputaran Arfai atau TPA kita, tempat pembuangan akhir sampah kita, itu ada pembakaran memang yang terjadi sampai hari ini, mungkin ya masih belum terselesaikan. Setelah itu juga di bagian SDIC sana ya, di Maruni itu juga ada pembakaran gunungnya. Dan ada beberapa titik juga di Pantura, waktu kami lewat ke sana di bagian Pantura juga. Hal ini disertai dengan panas yang tinggi ya, kondisi kita yang hari ini, sehingga ini mungkin bagian daripada perenungan kita juga bersama untuk melihat bahwa udara ini ya adalah hak kita bersama gitu ya. Jadi kalau bilang udara ini adalah hak kita bersama, sebenarnya jadi tanggung jawab kita bersama juga untuk melihat ini. Itu dari sumbernya kita bisa lihat bahwa apakah itu ulah manusia atau aktivitas memang karena dampak alam. Ya, kalau dari dampak ulah manusia, kita bisa mungkin sengaja untuk membakar. Beberapa waktu lalu juga coba saya agak subuh pulang gitu ya, lihat di SMA 1 situ bak sampah kita dibakar gitu ya, itulah manusia juga gitu. Jadi ada hal-hal yang perilaku tidak bertanggung jawab ini juga menjadi persoalan kita untuk melihat bahwa harusnya tidak terjadi. Ya, isunya juga untuk sementara bahwa TPA kita juga dibakar sebenarnya ya, tapi kita masih dalam proses identifikasi ya, penyelidikan apakah memang sengaja dibakar atau tidak. Hutan-hutan juga sebagian yang kita lalui di Pantura maupun di sana informasi seperti itu, tapi ini juga jadi tanggung jawab bersama ya untuk masyarakat. Kalau itu merasa bahwa udara itu adalah hak ya, bukan kewajiban lagi, tapi ini hak kita untuk menikmati udara itu sehat, nyaman, aman gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi real kita lihat bahwa sampai hari ini ya, dampaknya di kota-kota besar, di Jakarta sudah tidak bisa penerbangan, itu karena alam ya, ada erupsi Gunung Merapi gitu. Tapi kita lihat lebih banyak akibat ulah manusia ini, salah satunya tadi aktivitas pembakaran dan aktivitas yang lain dari kendaraan bermotor, pabrik dan lain-lain. Ini juga menjadi akumulasi yang terjadi di khusus kita di Manokwari. Mungkin itu dulu, kita lihat dulu ya dari sumber yang ada terjadi hari ini di Manokwari yang kita rasakan.
0: Baik, terima kasih. Dan apakah saat ini kualitas udara di Manokwari masih tergolong baik nih dibandingkan di kota-kota lainnya ya di Indonesia? Seperti apa ini?
1: Baik, kita ada beberapa metode yang kita pakai ya. Yang pertama itu ada metode namanya metode visibilitas.

posisi yang aslinya di TPA, setelah kita lewat nanti di Pantura, setelah itu kita lewat nanti seperti kemarin kita dari Bintuni kita turun ada di Gunung Botak, itu jarak pandang 1 km sudah tidak bisa lagi kita lihat. Ini metode yang kita gunakan salah satunya untuk mau sampaikan bahwa kalau itu kondisi kita sehat atau tidak sehat, atau dalam kondisi aman atau tidak aman ya, itu jarak pandang, visibility test itu. Yang kedua, kita ada punya alat namanya air quality monitoring system atau AQMS yang ada di kantor bupati, radiusnya bisa memantau kualitas udara kita itu sekitar 5 km. Memang baru satu ya di Manokwari. Kita berharap sebenarnya kalau radius 5 km semua titik, sebenarnya kalau ada ini sangat-sangat bagus sekali, karena alat ini sebenarnya adalah mitigasi ya, pencegahan dini untuk kita bisa segera proteksi kalau sudah terdeteksi partikular 2,5 mikrometer dan 10 mikrometer itu. Artinya apa 2,5? Itu sudah tidak bisa dilihat lagi dengan mata gitu ya. Memang alat sensornya peka sekali untuk mendeteksi adanya debu-debu, partikel-partikel yang dalam ukuran kecil sekali, 2,5 itu dan 10 ya. Dan ini memang menjadi penting. Kita untuk sementara ini Manokwari dengan alat yang kita miliki hari ini, karena dia online 24 jam, untuk partikulernya PM2,5 mikrometer itu masih di angka 45. Masih dalam kondisi baik ya, masih dalam kondisi baik sampai hari ini. Saya tadi pagi coba monitor, masih dalam kondisi baik karena dia online, bisa dilihat nanti di ISPU ya, di web ISPU KLHK bisa dilihat oleh masyarakat umum. Silakan pantau kualitas udara kita setiap saat ya. Dan itu ya, ini ada kata juga sih sebenarnya sudah mulai kurang sehat, nantinya di angka 51 itu sudah kondisinya tidak memungkinkan. Dalam warna biru itu 51 sampai 100 itu kondisinya sudah sedang ya. Dia ada 5 indikator ya. Indikator pertama itu hijau 0,50, biru itu sedang itu 51 sampai 100, kuning itu sudah tidak sehat ya 100 sampai 200, sedangkan merah itu sudah sangat tidak sehat 201 sampai 300, dan yang hitam itu sudah lebih dari 300, itu sudah sangat berbahaya. Kita ada PM2,5 ada di angka 45 hari ini. Ya artinya kita juga tetap dalam radius 5 km. Kalau radius 5 km dari kantor bupati, kita bisa rasa masuk sampai di mungkin di pertigaan Haji Bau gitu ya. Jadi radius 5 km itu. Nah ini menjadi prihatin kita, tetapi kita juga ada setiap per semester atau 6 bulan kita lakukan pengambilan sampel untuk passive sampler.

0: semester ini kita belum lihat, bisa lihat kualitas udara kita satu semester itu, tapi dengan AKNS yang kita miliki sebenarnya kita sudah bisa lihat bahwa kondisi kita untuk radius 5 km ya, tidak bisa semua juga ini. Untuk radius 5 km saya masih dalam kondisi
1: aman.
0: Nah, masih kondisi aman lah. Dengan jarak pandang dua metode ini yang kita pakai masih dalam kondisi baik, aman ya.
1: Baik, terima kasih Bapak Yohanes. Dan juga selain titik-titik tadi yang disampaikan ya, Maruni dan juga Pantura dan lain-lainnya, apakah juga dari DLHP sendiri ya, Kabupaten Manokwari juga memiliki titik-titik pemantauan khusus nih ya, untuk mengetahui kondisi kualitas udara di wilayah Manokwari?
0: Kalau khusus tadi ya, dengan pasif sampler itu sudah khusus. Yang lainnya kita dibantu sama teman-teman dari perusahaan ya, dari teman-teman dari perusahaan mereka wajib lapor untuk laporan 6 bulan per semesternya, untuk emisi karbonnya ya, dari cerobong pabrik, baik itu PT Medco, PT SDC, setelah itu pengecah batu dan lain-lain, stand kursi yang lainnya ya. Jadi kita memang laporan ini menjadi perhatian kita serius untuk perusahaan juga bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa

0: jadi siapapun di muka bumi ini ya punya tanggung jawab yang bersama juga untuk melihat kualitas udara yang ada di tempat kita, khususnya di Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Dan ya, kita masih ada di lingkungan ya, terjadi terkait dengan dampak El Nino nih ya. Selain asap dari pembuangan akhir ya di Arfai, mungkin apa saja nih ya sumber pencemaran udara yang paling berpotensi nih mempengaruhi kualitas udara di Manokwari, agar kita juga masyarakat bisa menjaga bersama nih.
0: Iya, betul. Ya, memang kalau untuk asap atau debu yang partikular kecil ini di TPA ini memang yang sangat berbahaya ya, karena dia heterogennya dia, karena tidak hanya dia dalam bentuk timbal, tidak bentuk CO, karbon dioksida, tidak bentuk monoksida, dan dalam bentuk gas yang lainnya ya, banyak sekali kalau di TPA itu jadi persoalan kita, sehingga memang gas metan juga di sana tinggi. Ini jadi persoalan

1 kalau tidak salah, ini memang kita sebenarnya sudah dilarang untuk melakukan pembakaran dan sudah tidak dianjurkan lagi untuk melakukan pembakaran terbuka. Ya, pembakaran itu sudah tidak lagi dianjurkan sebenarnya. Dan aturan yang terbaru, kita sebenarnya setiap daerah oleh kementerian sudah dilarang untuk TPA kita itu pendamping, ya, sudah harus sanitary landfill gitu, dalam tingkatan bahwa sudah harus diolah secara baik. Dan sebenarnya pengelolaan sampah ini

terus kita kelola gitu ya, bagaimana kita lakukan kreativitas inovasi terkait dengan sampah-sampah yang kita hasilkan hari ini. Sehingga konsep kita zero waste itu terakhir adalah teknologi untuk kita membuat semua sampah itu adalah nol dengan circular economy.

sana lakukan pengolahan sampah terpadu sampai betul yang dibilang zero waste itu. Sebenarnya mungkin sekali ya, dengan konsep hari ini kita hilirisasi dan teknologi yang ada sebenarnya sangat memungkinkan. Sangat sekali, saya selalu optimis sebenarnya untuk melihat bahwa pengelolaan sampah ini zero waste itu memungkinkan. Persoalan asap TPA ini tadi, dampak kita dengan gas karbon monoksida atau CO2 ini turunannya adalah yang dibilang ini gas yang dibilang sebagai apa, the silent killer ini ya, pembunuh senyap ini, karena memang dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, itu jadi persoalan. Nah, kalau di daerah tempat kita, sekitar kita, ada yang membakar sampah dengan kandungan plastik ya, dengan kandungan tar yang aspal,

CO-nya, ada timbalnya, ada macam-macam di atas ya, gas metan dan lain-lain, ini menjadi persoalan kita memang. Jadi memang kita di tingkat bahaya itu tadi dengan saya katakan bahwa kalau sudah jarak 1 meter kita di TPS sudah tidak mampu, sebenarnya kita sudah antisipasi dengan masker, sudah dengan dan lain-lain ya. Dan kita ya harus memang waspada, tidak langsung masuk ke dalam paru-paru gitu. Ini persoalan asap. Kita bakar saja di tetangga sebelah saja asap. Lalu saya baru selesai tangani di SP4 itu pembakaran ya, seperti itu. Jadi kita tangani, ada yang merasa tidak nyaman, memang tugas kami seperti itu di bidang untuk ada pengaduan masyarakat terkait kalau tidak nyaman dengan asap bisa melapor ya. Kita baru juga siapkan pengaduannya dalam bentuk link supaya nanti masyarakat lebih cepat untuk melapor lewat kita punya link pengaduan. Nanti kita akan sosialisasi dalam waktu dekat supaya kalau masyarakat mau pengaduan

0: lama respon ya gitu.
1: Iya, linknya apa nih?
0: Ya?
1: Linknya.
0: Linknya dia pengaduan pencemaran lingkungan.
1: Pengaduan pencemaran.
0: Iya, pengaduan pencemaran lingkungan.
1: Baik, terima kasih. Dan kita masih di seputaran asap nih ya. Dan tentunya ini juga menjadi perbincangan masyarakat. Kenapa sih asap ini bertahannya cukup lama ya? Dan mungkin DLHP punya solusinya seperti apa nih Bapak?
0: Solusi kalau ini untuk TPA sudah bersama dengan provinsi ya, teman-teman dari Damkar baik kabupaten provinsi, teman-teman rekan-rekan dari TNI AD juga membantu ya, kita lihat aktivitas mereka setiap hari untuk membantu TPA kita. Tadi memang karena itu di TPA karena gas metan bercampur dengan organik, setelah itu ada partikel-partikel yang memang susah terurai di sana, sehingga memang totalitasnya adalah harus pemekaran totalitas gitu. Ini agak kesulitan kalau kita di TPA dengan gas metan yang cukup tinggi itu ya, karena memang dia menahan panas ya, menahan panas dan mudah terbakar, itu persoalan kita di TPA. Untuk TPA seperti itu. Kalau yang hutan-hutan lain saya lihat, lalu di Pantura kita lewat ada rekan-rekan dari kepolisian yang juga membantu dengan damkar gitu ya, dan tempat-tempat lain. Ya mudah-mudahan kita punya masyarakat juga turut andil gitu ya, teman-teman dari perusahaan juga turut andil membantu juga ya, dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Selalu saya bilang bahwa perusahaan juga tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini gitu. Bukan, tadi saya bilang bukan udara ini dihirup oleh TNI Polri, oleh pegawai, oleh masyarakat, tapi rekan-rekan perusahaan juga baik PT, BUMN yang ada di Manokwari juga ya harus segera membantu ya, karena udara itu hak bersama, tadi saya katakan. Jadi bergandengan tangan gotong royong jadi harus jadi penting ya. Penanganan dengan teknologi menjadi penting hari ini, karena jujur saja luasan yang ada hari ini di kayak di gunung SDC itu, batu kapur itu cukup luas. Nah sekarang siapa yang harus kesana begitu, tidak bisa kita hari ini manual, pastinya dengan teknologi. Hari ini memang teknologi menjadi penting. Nah mitigasi itu salah satunya pencegahan kita tadi, tidak harus penanganan langsung. Memang kita ini kebiasaan orang bilang apa, sakit dulu ya baru kita obati gitu. Tapi kita harusnya pencegahan ini, mitigasi ini jadi penting. Salah satunya tadi dengan AKMS. Yang kedua, sampah harus terkelola sebenarnya ya. Sampah harus terkelola. Ya banyak sebenarnya, banyak teknologi sebenarnya yang hari ini sudah ada dengan insinerator, sudah ada dengan kita bilang pirolisis yang di

bersama ini sebenarnya ya, mendorong untuk ayo kita harus bermain teknologi, sudah tidak bisa manual lagi untuk kelola sampah. Oke, okay, kalau mungkin kita bikin yang organik dengan komposter ya, dengan metode maggot dan lain-lain, oke saja. Tapi yang non organik ini kan jadi persoalan kita hari ini. Kalau organik beres lah, tidak ada persoalan, kita bisa langsung edukasi, bisa langsung praktekkan ke lapangan gitu. Tapi kalau yang non organik ini kan harus teknologi yang bermain, hilirisasi tadi jadi penting hari ini. Mungkin itu pencegahan-pencegahan yang mungkin kita harus lihat ke

0: Baik, terima kasih dan tentunya selain pembakaran sampah dan kendaraan bermotor juga menjadi penyumbang ya pencemaran udara di Manokwari. Nah, kalau dengan aktivitas industri atau juga pembangunan maupun pembukaan lahan juga apakah juga sudah mengikuti prosedur nih? Dan kalau sejauh ini Bapak melihat di Manokwari seperti apa ya untuk dampak terhadap kualitas udara nih?
1: Untuk pembukaan lahan, kualitas udara kita sudah ada edaran sebenarnya untuk masyarakat dari Pak Bupati terkait dengan masyarakat dilarang untuk pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran-pembakaran sebenarnya ya. Edukasi memang kita masih harus akui kita minim untuk edukasi ya. Tapi terima kasih hari ini, makanya saya respon positif ya, rekan-rekan RRI bisa sama-sama bantu kita edukasi bahwa sebenarnya aturan banyak terkait dengan pengelolaan lingkungan, hanya kita minim edukasi ke lapangan, sosialisasi buat masyarakat. Tapi sebenarnya perilaku ini sudah sebenarnya menjadi perilaku kita bersama untuk mengetahui bahwa membakar sampah sembarangan itu sebenarnya perilakunya tidak etis, tidak elok, tidak bagus begitu ya sebenarnya. Kalau kita paham sampai di tingkat ini, tingkat kesadaran kita paham seperti ini, tidak ada lagi pembakaran sebenarnya di Manokwari. Nah, kalau saya di sekolah

lolos maupun food waste-nya, sisa makanan dan dapur itu habis sebenarnya. Kita kasih habis dengan komposter. Apakah kita bikin ekoenzim, apakah kita komposter ya, dengan konsep takakura atau komposter yang lainnya, itu habis kalau organik sebenarnya. Termasuk bakaran rumput itu kan organik. Tidak ada lagi bakar rumput sebenarnya hari ini, habis itu kita bakar. Sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya konsep-konsep kita bakar ranting, bakar itu semua harus diolah sebenarnya. Teknologinya ada. Nah ini kita ada berapa juga saya pendekatan dengan adik-adik SMK Kehutanan Negeri Manokwari, mereka punya alat pencacah daun dan ranting. Kita bikin komposter juga dari itu. Jadi tidak ada pembakaran maupun daun kering juga. Nah ini terus edukasi-edukasi ini yang kita dorong ya. Kita dorong terus untuk, ayo dari sisi mana saja, peran mana saja kita dorong. Gereja juga sudah kemarin saya dipanggil untuk berbicara terkait dengan, ayo gereja mulai dengan bank-bank sampah ya, supaya kita lakukan pemilahan, pengolahan sampah. Di mana saja silakan ya. Saya 24

0: kita memang harus semua sektor, semua lini harus berperan untuk punya bank sampah sebenarnya dengan undang-undang yang dimiliki 2021 ya, pengelolaan sampah melalui bank sampah itu sebenarnya sudah diatur juga, siapapun boleh bikin bank sampah, BUMN ya, daerah juga boleh, hotel boleh, rumah sakit, sekolah, semua boleh bikin bank sampah ya. Sebenarnya itu yang memperkecil kita untuk tidak ada lagi pergerakan-pergerakan membakar sampah sembarang ya, karena semua terkelola sebenarnya. Itu mungkin dampak dan upaya-upaya dari bagaimana hari ini kita mau melihat bahwa semua penyebab ini ada ya, ada sumber begitu ya. Ya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, kami juga buka ruang untuk Anda ya yang ingin bertanya atau juga menyampaikan informasi, saran juga.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Pagi RR Pro 1 Manokwari. Kualitas udara Manokwari, seberapa aman udara yang kita hirup? Dan sebelum kita lanjut-lanjut perbincangan kita di pagi ini, sudah ada satu pertanyaan dari pendengar yang bergabung bersama kami. Mungkin langsung saja kami bacakan ya untuk dijawab oleh narasumber. Selamat pagi RR Manokwari dan selamat pagi narasumber. Saya Rina di Amban ingin bertanya kepada narasumber, jika kualitas udara sedang buruk, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat yang harus tetap beraktivitas di luar rumah? Baik, terima kasih Ibu Rina ya sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung dijawab oleh narasumber kita.

0: Silahkan, Bapak.
1: Baik, terima kasih dari Rinadi Amban ya. Yang pertama sebenarnya di tingkatan berbahaya ini yang kita antisipasi yang jarak pandang satu kilometer ini ya dengan metode visibilitas itu. Kondisinya ya sebenarnya kalau di tingkat ASN pemerintah sudah harus proteksi dengan melakukan aktivitas kegiatan di rumah itu ya, WFO itu ya. Dan sebenarnya ini menjadi solusi supaya kita tidak terpapar, karena kita memang dilarang kalau asap, dilarang keluar rumah, begitu itu persoalannya. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, kita kan ada standar-standar masker itu yang V95 ya, kalau tidak salah itu ya. Ya itu dia, itu yang sudah terstandar sekali memang. Masker itu yang kita harapkan kita gunakan. Kalau terus aktivitas keluar sih, ya memang tetap berisiko ya, tetap berisiko. Kalau asap memang kita tidak anjurkan untuk keluar rumah. Lebih banyak harus di dalam rumah, karena memang dia terpapar, itu masuk ke paru-paru, itu persoalannya ya. Masuk ke paru-paru dan tadi dia akumulasi penyebab kanker tadi itu yang jadi persoalan. Kalau kita sayang kesehatan, sebenarnya kita sudah tidak aktivitas ke rumah lagi dengan kondisi hari ini yang kondisinya kalau memang terpapar karena akibat pembakaran TPA ya, karena memang tadi gas polutannya lebih banyak beracun, berbahaya gitu. Mungkin seperti itu ya, saudari Rina di Amban.
0: Baik, terima kasih untuk saudari Rina ya sudah bergabung bersama kami dan pendengar lainnya. Kami juga masih nantikan ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon dan WhatsApp dan juga komentar Anda di live Facebook kami dan juga di RRI Net Manokwari lah ya, channel YouTube kami. Ya, kita lanjut lagi perbincangan kita, sangat menarik ya. Dan Bapak Yohanes, langkah apa saja yang dilakukan DLHP untuk menjaga kualitas udara tetap baik di Manokwari? Silahkan.
1: Baik, banyak langkah sekali ya yang kita sebenarnya berharap dengan aturan edaran yang pertama, regulasi-regulasi itu menjadi perhatian kita serius, bahwa kalau ada aturan, ya bukan ada aturan untuk dilanggar, tapi sebenarnya ada aturan untuk dilaksanakan, dipatuhi ya. Satu, surat-surat edaran dan aturan-aturan yang lain sebenarnya jadi perhatian kita serius. Itu sebenarnya langkah yang sama-sama kita harus sadari. Yang kedua, sebenarnya langkah itu adalah perilaku kita sebenarnya. Waktu kita melihat bahwa sampah ini tidak harus dibakar, ya jangan dibakar gitu. Nah, kalau memang bisa dikelola, dikelola. Yang ketiga adalah semua jenis sampah harus terkelola tadi ya. Jenis sampah semua harus terkelola, dan dalam bentuk apapun, organik, non-organik harus terkelola. Dan yang keempat, sebenarnya upaya kita adalah langkah yang harus dilakukan bersama untuk mengajak masyarakat Manokwari. Mulai hari ini sebenarnya selalu saya ngajak untuk tidak lagi pembakaran lagi ya. Sudah tidak harus lagi ada pembakaran-pembakaran di samping rumah, di sekolah, di kantor. Habis kerja kita semua senang membakar gitu ya, senang sekali main asap di kebun ya. Kalau memang ini persoalan juga sih, kalau kita di kebun pembakaran hutan, orang-orang tua bilang ya untuk usir ular lah ya, usir serangga lah, untuk debunya, untuk kebun bagus lah ya. Kalau kita di pertanian kan begitu, kalau kita KKN petani selalu membakar kebun dengan harapan tadi bisa ada kompos baru ya, ada pupuk baru dari hasil pembakaran, karena dianggap bahwa bisa membantu kesuburan tanah tadi ya. Ya itu juga menjadi persoalan kita sama-sama. Tapi hari ini sebenarnya kalau untuk komposter saja sudah tidak harus, untuk kompos tanah atau untuk pupuk baru tanah tidak harus lagi bakar sebenarnya ya. Bisa dikubur tadi dengan konsep komposter atau biopori itu ya, itu bisa juga jadi kompos ya. Sekarang bagaimana kita melihat tadi bahwa udara bersih ya, udara nyaman itu sangat baik sekali ya di dalam tubuh manusia, dan memprihatinkan sekali terkait dengan mereka yang kelompok-kelompok rentan tadi ya, bayi ya, ibu hamil, lansia, dan mereka yang penyakit-penyakit kronis tadi itu ya, seperti mereka sudah asma habis itu hirup lagi asap pekat sebenarnya. Itu jadi ya, jadi persoalan. Mudah-mudahan ini perilaku-perilaku kita untuk mencintai bumi ya, untuk mencintai lingkungan, kembali kita merasakan bahwa dulu saya rasa bahwa amban itu sejuk sekali gitu ya. 96 saya datang di sini, saya rasa bahwa amban itu sejuk sekali dan tanpa pencemaran menurut saya ya, sangat sejuk. Pasti malam itu kita kedinginan sekali, tapi hari ini saya rasa sudah berubah sekali. Ya, seperti itu ya, jadi terasa. Langkah lain, ya banyak pohon yang ditebang tanpa alasan lah ya. Saya juga heran kalau kita berdemo, pohon jadi sasaran gitu ya. Mari kita sadar bahwa pohon ini sangat membantu kita juga gitu ya. Semua aktivitas penanaman, baik dari pesisir, kita mau tanam mangrove, mau tanam bintanggur, sampai ke pegunungan, kembalikan Manokwari Kota Hijau. Lalu kita dengan Pak Bupati melaksanakan program yang namanya Manokwari Kota Hijau itu. Kita menanam semua tanaman MPTS itu sampai ke sudut-sudut kota ya, kerjasama dengan teman-teman BP Dasremuran Siki juga ya, teman-teman kehutanan kalau punya bibit ada yang minta kita bantuin, seperti itu kelompok-kelompok KKN kemarin kita bantu di Pantura dan lain-lain seperti itu ya. Jadi banyak upaya yang kita sudah lakukan sebenarnya untuk tetap menjaga udara kita tetap sehat ya, dan menumbuhkan kembali kesadaran-kesadaran untuk masyarakat merasa bahwa kalau udara sehat itu kita juga pasti sehat. Benar. Ya seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kalau untuk selain dengan Manokwari Kota Hijau tadi ya, kalau kolaborasi dari DLHP Kabupaten Manokwari dengan instansi-instansi lain terkait dengan kebakaran sampah atau juga pembakaran lahan, dan juga untuk lingkungan hidup nih, udara yang bersih nih, seperti apa?
1: Ya, jadi tadi kalau untuk udara yang bersih tadi, kita selain perusahaan tadi ya, selain dengan perusahaan sebenarnya dengan aktivitas-aktivitas Adiwiyata ya, program Adiwiyata itu juga di sekolah-sekolah kita dorong untuk tidak ada lagi pembakaran sampah. Sampah itu harus terkelola gitu ya. Nah, kalau semua sekolah ini melaksanakan program Adiwiyata, sebenarnya sudah ada proses edukasi sejak usia dini. Ini juga bagian sebenarnya bagian mitigasi pencegahan ya. Tingkat kesadaran dari anak sekolah mulai muncul, tidak setua-tua baru kita ajar gitu ya, kita kasih tahu bahwa ini berbahaya, tapi edukasi dari sekolah Adiwiyata juga jadi penting ya. Kalau Kalpataru sudah tanggung jawab ya, mereka yang peduli lingkungan, ini ada program Adiwiyata yang apa, Kalpataru yang baru itu, mereka untuk anak muda milenial juga sudah ada penghargaannya ya, selain mereka yang perintis begitu yang 5 tahun setia terhadap lingkungan ya. Jadi untuk lingkungan juga setia dulu baru dikasih penghargaan gitu ya. Selain itu Adipura, memang kita Adipura sangat berat karena memang masih sampai hari ini kita, walaupun sampai hari ini masih dapat sertifikat, tapi upaya terus kita masih lakukan giatkan. Kampung iklim juga kita terus mendorong ya. Itu juga program dari upaya-upaya kita untuk melihat program-program yang ada di lingkungan hidup, kampung iklim, sungai-sungai biru ya, dan ada banyak program lainnya yang kita kolaborasi dengan teman-teman pariwisata ya, dengan teman-teman pariwisata untuk kampung wisatanya ya. Kampung wisata itu wajib gitu ya, sampah dikelola, harus bersih kampung. Kita di Manokwari kan baru 4 kampung wisata yang dibina oleh berdasarkan SK Gubernur. Itu kampung wisata kita ada di Sidei 1, yang kedua di Tanah Miring, yang ketiga itu ada di Sowi 4, dan yang pertama itu ada di Pulau Mensinam sebenarnya itu ya. Saya dibantu untuk terus edukasi-edukasi ini dengan teman-teman dari provinsi, kita juga edukasi terus ya, untuk melihat kampung-kampung wisata yang ada di Manokwari ya. Semua kampung kita sebenarnya berpotensi untuk jadikan kampung wisata. Kalau semua kampung ini jadi kampung wisata, sekolah ini semua jadi sekolah Adiwiyata, kampung semua jadi kampung iklim, sebenarnya ini luar biasa dan indah sekali. Dan banyak orang, generasi muda kita ya, ada masyarakat, warga kita yang mulai peduli lingkungan, setia mulai kelola lingkungan, artinya semua mulai sadar bahwa lingkungan itu penting. Wah, ini indah sebenarnya ya. Tapi ya, sampai hari ini memang kita cari-cari aktor-aktor atau pemuda yang peduli lingkungan, masyarakat yang peduli lingkungan memang masih minim sekali ya, masih minim, masih rendah sekali. Kita kadang-kadang memang ya mau tidak mau karena ya hobi, senang, jadi kapan saja kami dipanggil membantu gitu, harus siap begitu ya. Ya kami siap terus melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat kapanpun dimanapun kami siap untuk membantu ya, untuk sama-sama ayo kita bikin gerakan-gerakan kemanusiaan seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih. Kalau sejauh ini Bapak melihat masyarakat Kota Manokwari apakah juga perannya ya dalam menjaga kualitas udara ini bersih, dan tentunya ini membakar-membakar sampah rumah tangga nih kebiasaan yang sulit sekali ya. Iya.
1: Senang membakar tadi ya sebenarnya, senang main-main api gitu ya.
0: Ya dari DLH sendiri mungkin ada mungkin ya program atau juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di perkotaan ya, karena ini padat penduduk ini.
1: Iya betul. Iya jadi memang dengan penambahan penduduk itu jadi salah satu faktor yang indikator bahwa polusi itu atau pencemaran itu tetap akan bertambah ya, dengan bertambahnya manusia, bertambahnya kendaraan, dan bertambah aktivitas-aktivitas perusahaan yang ada, aktivitas ekonomi itu sangat mempengaruhi. Sehingga tadi yang kami sampaikan bahwa kalau dari perusahaan kita upaya-upaya itu kita sudah lakukan ya, kita lakukan untuk perusahaan-perusahaan. Untuk masyarakat-masyarakat tadi kita terus mendorong, tadi salah satunya lewat sekolah adiwiyata itu ya, sekolah adiwiyata, terus kampung-kampung wisata, memang kita dorong secara itu, tapi memang belum maksimal. Untuk edukasi khusus ke lingkungan memang juga masih, kami akui masih minim ya ke lingkungan. Kalau diminta, tadi saya bilang kayak gereja minta, ayo tolong sosialisasi, nanti saya datang ke sana bantuin, kita sosialisasi tentang pentingnya bank sampah, gereja-gereja ayo bentuk bank sampah. Ini kemarin baru SK yang baru jadi adalah gereja yang ada di Rendani ya, SK kita sudah terbitkan untuk bank sampahnya. Sebenarnya semua saja bisa ya, untuk edukasi ke siapa saja sebenarnya bisa. Dan ini menjadi persoalan, memang jadi persoalan kita untuk perkotaan. Memang satu, ada di pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut dan lain-lain gitu ya, kita senang membuang selain membakar begitu. Setelah itu memang untuk akses kita ke dalam dengan kondisi motor VR kita yang hari ini dikelola oleh teman-teman yang ada di kelurahan itu juga pasti punya kendala masing-masing ya, operasional dan lain-lain. Dan ini sebenarnya tadi saya bilang, ayo peran masyarakat untuk melihat keberlanjutan kendaraan-kendaraan ini supaya yang ada di sana tidak dibakar lagi, ditarik keluar gitu ya, ditarik keluar mungkin ada yang kelola. Nah sekarang pihak ketiga ini menjadi penting, siapa yang mau lihat dari BUMN yang ada, perusahaan yang ada, siapa mau kelola organiknya, siapa mau kelola non-organiknya gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ada kerjasama dengan teman-teman di Sorong. Saya sudah bangun komunikasi, mereka akan survei ke Manokwari untuk melihat potensi sampah di sini. Ya mereka akan lihat, karena sudah ada pengelolaan di pabrik besar di Sorong, kita akan mungkin akses kembali. Yang kedua, teman-teman dari Jakarta sudah menghubungi juga untuk kita bentuk apa, bikin pirolisis ya. Pirolisis yang tadi saya sampaikan, bahan bakar dari plastik itu ya, mudah-mudahan bisa masuk Manokwari. Kita bisa terus berupaya lagi, tidak lagi kita

0: jauh, harus membantu yang lain, dan semua harus punya punya semangat yang sama untuk melakukan pelayanan di bidang lingkungan. Karena memang jujur berat sekali ya, kita teman-teman dengan kemampuan kita hari ini, edukasi kita rendah ke masyarakat, karena satu, kita juga belum teredukasi secara maksimal SDM kita di sumber apa di Dinas Lingkungan Hidup. Kita harus pelatihan-pelatihan, itu jadi penting, sehingga kita tidak punya jabatan fungsional penyuluh lingkungan. Itu dia persoalan kita. Jadi sebenarnya kita ada jabatan fungsional di lingkungan banyak sekali ya, tapi kita di Manokwari belum punya itu jabatan fungsional penyuluh lingkungan, sehingga kita bisa terus kapan saja edukasi, promosi dan lain-lain. Itu yang penting juga ya. Dan jabatan fungsional lainnya juga yang pendukungnya ada di kita, tenaga ahli yang lainnya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian serius. Yang kedua ya, kita minum tadi dengan efisiensi, mungkin ya kita harus sadar bahwa masyarakat juga harus sadar bahwa kita pemerintahan hari ini lagi tidak baik-baik saja dari pusat sampai daerah ya. Jadi kita harus maklumi, kita mau edukasi, ini kan kita butuh transportasi, support tadi saya bilang, jadi support spirit itu maksud saya seperti itu. Jadi kita semangat tapi tidak ada support, itu persoalan kita. Kita turun lapangan ya, bagaimana harus support teman-teman sampai ke Manokwari ini kan sampai Sidai gitu ya. Kalau Manokwari dalam kota kita bisa bener, jalan kaki, bisa naik sepeda, tapi kalau kita bicara Manokwari ini kan sampai Sidai begitu. Jadi persoalan ini juga jadi persoalan yang ya harus kita terima dengan kondisi-kondisi ini. Nah, sehingga memang sampai dengan keadaan ini, apalagi kita mau bicara teknologi ya, kita minim sekali teknologi. Ya, minim sekali teknologi. Kendala-kendala ini menjadi perhatian serius kita. Nah, sinergitas ini menjadi penting, kolaborasi ini. Sehingga selalu tulisan saya terakhir, saya bilang kita bisa bentuk itu dana abadi dari lingkungan dengan adanya iuran oleh perusahaan-perusahaan PT BUMN sesuai undang-undang apa perseroan terbatas ya 42.007 itu terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Kalau itu dibentuk secara bagus, nah ini yang kekurangan-kekurangan ini sebenarnya dibantu oleh teman-teman perusahaan menjadi dana abadi lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan, tetapi juga untuk membantu masyarakat yang lain. Kita tidak terbeban oleh APBD begitu ya hari ini. Jadi ini penting sebenarnya, saya selalu terus dorong untuk ayo ada tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya, ada TJSL itu dari perusahaan untuk melihat bahwa saya tinggal di Manokwari begitu ya, saya berusaha, bukan perusahaan ini hadir di Manokwari sebagai pelaku usaha. Kalau dia berpikir bahwa saya hadir di Manokwari sebagai pelaku usaha ya, bisnis keuntungan itu jadi prioritas ya, kepedulian jadi hilang. Nah ini yang harus dilihat, bahwa ada tanggung jawab sosial perusahaan yang memang ada aturannya begitu. Yang sebenarnya kalau kita pemerintah tegas, kita bisa bikin tindakan dan sanksi, karena itu diundangkan ya, ada aturannya. Nah ini juga jadi perhatian serius bahwa pemerintah harus tegas untuk melihat betul-betul bahwa perusahaan harus bertanggung jawab juga, ikut andil juga untuk melihat persoalan ini ya, supaya kita tidak bilang bahwa kenapa ini tidak jalan, selalu yang disalahkan pemerintah selalu. Ya, dan hari ini sebenarnya semua orang sudah tahu bahwa kondisi pemerintahan kita lagi tidak baik-baik saja dengan kondisi keuangan ya. Dan ya kita di pemerintahan tetap melayani. Ya, tuh harus tetap melayani, 24 jam kita dipanggil terus melayani ya. Mungkin ini tantangan terberat kita untuk melihat, ayo kita dorong, satukan persepsi. Kemarin saya coba komunikasikan dengan Ketua DPRD, ayo Pak kita suarakan sama. Kita bentuk forum itu ya, forum apa TJSL khusus untuk lingkungan hidup, untuk membantu persoalan-persoalan lingkungan, tetapi juga membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dana abadi ini yang kita harus bicarakan di forum, dan kita harus bentuk pengurusnya ya. Siapa pengurusnya? Ya mereka itu dari PT itu, dari BUMN itu. Jadi apa kebutuhan yang mendesak, sudah harus saatnya perusahaan, pelaku-pelaku usaha untuk membantu ya. Mungkin itu jadi tantangan dan solusi yang selalu saya bicarakan dan saya dorong untuk ayo kita bentuk TJSL forum itu. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Dan kalau dari lingkungan hidup sendiri, harapannya apa untuk masyarakat Manokwari ya, terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kualitas udara Manokwari, agar kita hirup bersama dengan udara yang sehat. Ya, seperti apa? Nah,

Baik, ini memang merubah perilaku, teorinya memang semua berat ya. Yang satu kita bicara Ki Hajar Dewantoro itu di depan harus memberikan teladan, ya itu memang berat.

0: kita tidak merasa bahwa hari ini erupsi Gunung Merapi di Jawa sana akhirnya semua aktivitas lumpuh, ya, semua tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jadi persoalan-persoalan kita. Mudah-mudahan perubahan perilaku sebenarnya itu hal yang mendasar dulu bagi kami, ya. Bagi saya pribadi sebenarnya ada perubahan perilaku untuk kita sadar dulu, untuk senang sekali kalau lihat, ya, langit biru kan gitu, ya, udara bagus, bersih, hijau-hijau. Ya, seperti itu, ya. Kalau itu ada perasaan itu dulu, baru ini kita bicara empati nih, ya. Jadi kita tidak bisa bicara care. Kalau care ini kan bicara logika gitu, tapi kalau bicara empati, kita bicara hati pikiran jadi satu. Nah, harus bicaranya empati, rasa dulu. Oh iya, kalau ini tidak bagus, kalau ini. Kalau kita bicara logika, ya nanti jadinya tadi hanya care saja. Oh kasihan ya, hanya bicara-bicara, omen-omen saja begitu. Nah, itu persoalan. Mudah-mudahan empati kita jadi berubah, jadi perilaku untuk kita implementasi sama-sama. Ya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih, dan kita sudah berada di penghujung dialog interaktif kita karena waktu kita yang membatasi. Baik, untuk menutup dialog kita di pagi hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan pesan atau saran kepada masyarakat Manokwari mengenai pentingnya menjaga kualitas udara, karena udara ini milik kita bersama. Silahkan, Bapak.
0: Baik, yang pertama saya mau bilang bahwa merawat bumi adalah bentuk nyata kasih terhadap kehidupan. Bumi adalah rumah kita bersama, setiap udara yang kita hirup adalah anugerah kehidupan yang harus dijaga. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kepedulian, dan tanggung jawab bersama, kita dapat mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia dan seluruh ciptaan. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes Adalebang.
0: Baik, terima kasih Ganjel, ya.
1: Dan pendengar, kualitas udara yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya, tetapi juga tanggung jawab kita bersama, ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu, jangan lagi membakar sampah, ya.
0: Yeah.
1: Yeah. Dan juga tentunya kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita, menanam pohon, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Karena itu merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan kita. Baik, terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan saya Angel Boy Mau, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya pagi ini.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik brut atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games